0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan

0: penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
2: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
3: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
2: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
3: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
4: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
3: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
5: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
6: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
7: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
6: That the conference's results will make a significant.
5: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojirin Muhridin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki

0: berperan vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
1: These challenges affect every nation.
2: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
1: On water has never been more urgent.
0: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
3: In practical terms, it is a combination of insolvency.
2: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
0: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
4: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
5: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
4: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
3: Indonesia juga kembali menekankan
4: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM RRI Persatu Ampana pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami pagi hari ini. Luar biasa ya Ampana, di penghujung bulan Mei masih dengan suasana yang mendung, sendu dan tenang pastinya ya. Setelah kemarin dari pagi hingga malam Ampana diguyur hujan tanpa henti. Tapi semoga tidak ada wilayah yang terdampak banjir ya. Ya saya berdoa aja, amin ya. Kalaupun banjir semoga tidak ada korban apapun itu ya, baik dari finansial maupun dari fasilitas gitu. Oke pendengar, pagi hari ini ada informasi juga karena kita membahas terkait dengan cuaca. Jadi BMKG juga memprediksikan bahwa terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan nih. Nah, bagi BMKG ya, bahwa analisis indikator iklim global terkini menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Nah, jadi pendengar, informasi yang kami rangkum dari rri.co.id ini, di mana BMKG memprediksikan terjadinya dinamika atmosfer ya. Dan mengingat selama sepekan ke depan masyarakat Indonesia menjalani aktivitas dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, pendengar, BMKG menganalisis ya bahwa indikasi El Nino di Samudra Pasifik ini ada indikator iklim global yang terjadi ya. Dan hal ini terkonfirmasi melalui indeks Nino 3,4 sebesar plus 0,68 dan nilai SOI-nya itu sebesar minus 12,5 ya. Dan teruntuk bibit siklon W99W, BMKG memperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan influensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya. Ya, dan BMKG juga menuturkan ya bahwa aktivitas Median Julian Oscillation atau MJO yang diproyeksikan menuju fase 6 diprediksikan masih aktif secara spasial, tepatnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara hingga wilayah Papua. Ya, di mana untuk wilayah utara Papua Barat dan Papua Barat Daya, gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur juga diprediksikan aktif melintasi wilayah Aceh, Kalimantan Barat bagian utara, Kalimantan Timur, ya, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah. Dan BMKG juga menegaskan pendengar, gelombang Rossby Equatorial yang berpropagasi ke area barat diperkirakan aktif di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, lalu Sulawesi Utara, Gorontalo dan juga Sulawesi Tengah. Iya. Di mana aktivitas MJO dan gelombang-gelombang atmosfer ini menurut BMKG itu dapat membantu meningkatkan suplai uap air dan mendukung proses pembentukan awan hujan wilayah yang dilalui. Jadi hingga saat ini ya, jadi untuk dari BMKG sendiri mungkin masih akan terjadi musim hujan hingga beberapa pekan ke depan. Jadi untuk Anda yang punya perencanaan di luar rumah ya, baik itu liburan ataupun aktivitas di luar rumah, untuk selalu jangan lupa siapkan payung ataupun mantel untuk berjaga-jaga dan tetap terus update cuaca dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya Novian Kalung, kembali temani Anda di kebersamaan kita hari ini untuk edisi siar Sabtu 30 Mei 2026. Dan 31 menit pendengar, kita bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah melanjutkan program pagi hari ini. Kami hadirkan pilihan musik hiburan ya, untuk temani akhir pekan Anda bersama keluarga, bersama sahabat-sahabat Anda pendengar yang sedang melaksanakan liburan mungkin. Dan program Beranda Asta Cita akan hadir dengan pilihan informasi-informasi Asta Cita di ruang dengar Anda yang sudah kami siapkan, tentunya dikutip dari situs rri.co.id. Kebersamaan kita di program ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan di Beranda Asta Cita penyiar pagi ini, kita awali dengan informasi terkait dengan cegah penyelewengan. Presiden Prabowo akan membenahi program MBG. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melanjutkan program makan bergizi gratis atau MBG, namun Kepala Negara akan melakukan penertiban sehingga tidak boleh ada penyelewengan karena program ini sangat strategis. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan ragu bertindak tegas kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Menurut dia, pemerintah akan terus menerbitkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melakukan penyimpangan. Presiden mengatakan masyarakat mendukung program MBG karena memberikan manfaat untuk rakyat. Kepala Negara mengaku pada setiap kunjungan kerja dirinya menerima aspirasi dari masyarakat agar program tersebut tetap dilanjutkan. Menurut Presiden, program MBG tidak sekedar menyiapkan gizi dan protein anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan ekonomi di desa. Ada perputaran uang karena hasil produksi masyarakat desa dibeli oleh dapur MBG.

Pendengar Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana menyampaikan pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG akan diperkuat melalui kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan tepat sasaran. Dadan menjelaskan BGN sebelumnya telah memiliki sistem pengawasan internal melalui Deputi Pemantauan. Selain itu, audit juga dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ia menambahkan agar untuk memperkuat sistem tersebut, BGN kini menggandeng kejaksaan hingga ke tingkat daerah. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan secara terbuka di seluruh Indonesia.

Baik, pendengar, kita lanjut lagi di Beranda Stacita pagi hari ini. Informasi kembali kami hadirkan terkait dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto melakukan MOU aksi dan kolaborasi lintas sektor. Mendes Yandri menyebut nota kesepahaman ini untuk mendorong akselerasi program Presiden Prabowo Subianto dalam dan mewujudkan Stacita ke-6. Hal ini diungkapkan dalam MOU dengan UKP Bidang Pembinaan Generasi Muda Pekerja Seni, Kementerian Transmigrasi dan BRIN. Kemudian juga MOU dengan PLN API, Daya Mandiri Production, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia, ITB dan UGM. MOU tersebut mendukung Stacita ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. MOU yang telah dilakukan mencapai 70 MOU Kemendes dengan berbagai pihak sebagai komitmen membangun desa dan daerah tertinggal.

Kita lanjut untuk informasi menarik lainnya pendengar di Banda Astacita pagi ini. Program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dinilai strategis untuk mendorong ekonomi desa, namun kendala pengadaan lahan masih menjadi hambatan utama di berbagai wilayah. Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara Suryo Koco Suryo Putro meminta pemerintah daerah segera mencari solusi mengatasi masalah ini. Ia menilai persoalan lahan tidak bisa disamaratakan antar desa. Menurutnya tidak semua desa memiliki aset atau lahan siap bangun. Kondisi ini banyak terjadi di wilayah pesisir dan daerah terpencil. Ia menyarankan agar batas pembiayaan hingga 3 miliar rupiah bisa dimanfaatkan untuk pembelian lahan. Langkah ini dinilai penting agar setiap desa memiliki aset. Menurutnya kebijakan yang terlalu seragam justru memperlambat implementasi program. Pemerintah diminta lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial desa. Sebelumnya peringat, Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa ada 4 syarat utama dalam menyiapkan lahan untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Pertama, status kepemilikan lahan harus jelas, apakah memiliki desa, kabupaten, provinsi, atau kementerian lembaga. Kedua, luas lahan minimal sekitar 1000 meter persegi untuk bangunan dan area parkir. Ketiga, lokasi harus strategis dan mudah diakses masyarakat agar mendukung aktivitas ekonomi. Keempat, lahan harus siap pakai, stabil, dan tidak berada di daerah rawan bencana. Pemerintah ingin memastikan lahan yang digunakan benar-benar layak, aman, dan efektif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Gak tahu.
0: Narkoba?
2: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Gak tahu.
1: Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu, gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, ya. Masuk teleponnya, coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz. You're listening.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
4: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan hadir bersama saya seperti biasanya, Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
5: Salam jumpa, salam kangen semua Bapak Ibu pendengar yang sangat semangat dan terus antusias menjadi pribadi yang luar biasa.
4: Luar biasa, semangat 45. Ya, tentu kangen dengan banyolannya ini Bapak gitu loh. Pendengar, kita akan berbicara tentang kejujuran, apakah suatu keharusan? Saya berharap Anda dapat melakukan konsultasi jika mempunyai masalah melalui WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-1811. Mari kita ikuti pembicaraan ini selanjutnya dan kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, kejujuran apakah suatu keharusan?
2: Nah, ini pertanyaan yang sangat prinsip dan seringkali bahkan di masyarakat tentu, masihkah ada kejujuran?
1: Masih.
2: Di kantor KPK jujur. Kan ada satu moto ya. Berani jujur, hebat. Jadi itu, di kantor KPK yang ada tulisan itu ya, berani jujur, hebat. Nah ternyata, sadar apa tidak, masyarakat kita ini sedang menunggu-nunggu.
1: Sakit.
2: Siap, ya, sedang menunggu-nunggu. Oh. Siapakah yang berani berkata jujur, katanya. Wah ini berarti ada krisis.
1: Oh,
2: ada
1: gitu.
2: Krisis ya. Nah jadi jujur itu sebenarnya adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan kebenaran, ketulusan dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Orang yang jujur tidak akan berbohong, tidak akan menipu, dan tidak menyembunyikan fakta demi kepentingan pribadi.
1: Nah, menarik. Tadi bicara KPK kan. Menurut Bapak, ini kan mencerminkan kebenaran. Bicara jujur dan ketulusan. Pak, kalau orang itu mencuri ya, sekian triliun, sekian miliar, emang dia berani ngomong jujur? Ya, saya telah korupsi sekian ratus miliar. Saya mulai mencurinya dengan terima komisi. Emang Bapak yakin bisa orang itu?
2: Iya. Bahkan satu tokoh politik yang saya agak kaget juga. Dia bilang gini, kalau semua koruptor itu ngomong jujur, maka penjara di seluruh Indonesia tidak akan cukup menampung.
1: Oke.
2: Kok bisa begitu? Karena kenapa sampai ia tidak berani jujur? Karena dia harus melindungi orang-orang yang dulu pernah menjadi sistem di dalam ketidakjujuran itu. Nah, kalau dia jujur ngomong apa adanya.
1: Semua makanya diangkut.
2: Bilang, makanya bilang, mungkin bisa jadi DPR pusat itu kosong. sampai segitunya. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin ya. Tetapi ini mungkin sebagai satu ketidakpuasan betul ya, ketidakterimaan kenapa kita ini susah mencari orang yang jujur. Ya. Di jujur kelihatannya di depan itu jujur anti ini, anti itu dan sebagainya. Minggu depan malah ketangkap. Ya, jadi kita jadi bingung ya. Iya kan baru-baru dulu ada promosi pokoknya katakan tidak terhadap A, B, C, D dan sebagainya.
1: Ternyata
2: yang berkata tidak ternyata hampir semua masuk gitu ya. Jadi mengukur satu kejujuran itu mulai dari mana gitu ya. Nah,

0: dong.
1: Wah itu dia. Wah, makanya aduh. Kan namanya kan ada penjara massal ini di penjara massal ya. Yang baru-baru ini ya, ya kita mohon supaya bangsa kita ini sebagaimana program Bapak Presiden kita sungguh-sungguh punya ketegasan ya, yang sudah diperjuangkan bahwa akan dihabisi semua koruptor itu, ya kita dukung supaya semua betul-betul itu menjadi satu hal yang penting. Pejabat sungguh-sungguh, pejabat yang punya kualitas kejujuran dalam bentuk karakter itu, bahwa dia tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan ABCD dan sebagainya.
0: Ya Pak, menarik bilang jujur dalam perbuatan. Tadi itu kan secara umum kondisi negara ini, ketidakjujuran itu merupakan harga sangat-sangat mahal dan sulit iya. didapat. Bagaimana dengan hubungan antar pasangan? Emangnya apakah suami yang apa namanya tuh selingkuh atau istri yang selingkuh mungkin juga hanya an affair of the mind, artinya hanya di dalam pikiran. Emang dia mau bicara jujur, Bapak yakin?
1: Ya, kejujuran bagi seseorang itu adalah aib malahan. Kan lucu ya. Jadi dia itu kalau jujur seperti dia mempermalukan diri sendiri.
0: Waduh.
1: Yang pertama, kenapa orang bisa begitu? Karena sudah terperangkap dengan satu sistem. Ya contoh, beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah beberapa tahun, ada begitu banyak kasus ya. Bagaimana seorang wanita menjadi, maaf kata ini, menjadi simpanan pejabat ya.
0: Dikasih tanah
1: dikasih pejabat dan sebagainya. Nah ternyata si ceweknya itu saking senangnya dengan pejabat, membiarkan diri maaf kata sampai punya keturunan. Dan akhirnya kan pejabatnya malu mengakui dengan jujur, oh bahwa ini anakku ya, di saya nempil gitu dan sebagainya.
0: Waduh.
1: Nah lalu muncul lah, kok bisanya sekian tahun tidak ketahuan, tapi setelah tidak menjabat
0: ketahuan.
1: Nah baru nongol ya. Istrinya mau nuntut bagaimana, tidak ya bagaimana. Nah akhirnya muncul suatu pembelaan argumentasi dengan tidak jujur, mengatakan, "Dah, saya ini kan sebenarnya hanya apa namanya, dia itu kan sedang minta bimbingan akademis." Oh yang kedua, oh kan dia baru ada masalah kemudian ngajak sharing dan saya dikasih bonus gitu.
0: Aduh.
1: Nah akhirnya setelah keluarlah keturunannya itu ya, atau sampai amin dan sebagainya, kemudian ada perjanjian, okay, 1 bulan kamu dapat gini-gini, ternyata terlambat dan akhirnya terbongkar semua. Dulu kan ada juga lawang, wajahnya saja persis bapaknya. Ya, zaman dulu itu persis plek. Kok biasa bilang bapaknya, lah ya coba dites dulu. Dulu saya kan baru 1 kali, mungkin dia dengan laki-laki yang lain lah. Sudah. Nah jadi memang sering kali ketidakjujuran itu sebenarnya kan dia sedang menutupi aib yang dia perbuat di masa lalunya.
0: Iya, iya.
1: Tapi coba kalau dari awal dulu dia jujur, ya saya kan dalam keyakinan saya kan untuk 2-3 istri kan diperbolehkan, mungkin lebih aman gitu ya dalam konteks itu ya. Tapi dengan sembunyi-sembunyi membuat dia sedang belajar untuk tidak jujur.
0: Kan bohong itu sebenarnya enak, apalagi dalam urusan-urusan perselingkuhan gitu.
1: Sangat
0: ya.
1: Menikmati ya.
0: Iya, Pak.
1: Makanya sembunyi. Dikatakan ada yang bilang barang curian itu menggairahkan katanya gitu. Begitu.
0: Selingkuh itu indah.
1: Indah. Itu namanya cilaka 14. Waduh.
0: Kadang-kadang saya membaca tagline seperti itu, ini negara ini diajarkan, diubah paradigmanya, selingkuh indah. Sehingga di KPK tulis apa Pak? Kejujuran itu hebat? Kayaknya enggak deh.
1: Iya.
0: Yang ini aja gitu loh. Wah kacau.
1: Wong ketangkap saja masih bisa senyum-senyum.
0: Gitu loh. Urat malu udah putus.
1: Udah putus katanya.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Pendengar, jadilah orang yang jujur. Memang jujur itu agak sulit. Jujur belum tentu membuat Anda menjadi kaya. Jujur belum tentu membuat Anda dihargai dalam sisi material. Tetapi ingatlah, sebagai orang yang beragama, tentu pada akhir hidup Anda, Anda akan menerima sebab akibat. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, masih bersama saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi dalam perbincangan tentang kejujuran. Ya, jujur itu sesuatu yang ya barang mahal sekali. Mungkin kalau dia jadi barang yang tangible bisa dipegang. Waduh, nggak ada yang mampu beli ya, Pak ya. Nah, Pak Kamdi, sepenting apakah dan manfaat serta pengaruh kejujuran dalam diri seseorang? Tadi sempat kita bicara bahwa rame nih di medsos, nyimpen-nyimpen sampai ketahuan punya anak, dan itu banyak sekali Pak ya. Lalu ketika ketahuan membela diri, saya pikir untuk si wanita ini berarti dia punya anak itu atas dasar menjual diri untuk dapat uang. Lah anak yang dihasilkan adalah anak apa itu? Hasil jualan. Aduh.
3: Ya, gitu loh. Ya jangan sampai kita mendapatkan anak kita mendapatkan gelar anak haram kah, anak kecelakaan dan macamnya.
2: Pak, anak haram mungkin. Gitu loh. Ada juga yang karena satu dan lain hal. Tapi ini nih yang di medsos ini loh. Nego-nego bayarin uang. Ini apa? Ini anak uang gitu loh.
3: Makanya kita hati-hati ya dalam bertindak, apa karena ada indikator juga terjebak dan dijebak, ada yang sampai segitunya.
2: Lah
3: ya.
2: Pak, kalau Anda itu pejabat, Anda itu intelektual, Anda itu seorang yang ini, orang yang biasa aja juga ngerti kok. Ya. Apakah saya dijebak atau terjebak? Aneh-aneh aja ini.
3: Karena menjebakkan diri.
2: Mencemplungkan diri. Kalau barang enak, gampang, tinggal taruh duit aja beres.
3: Iya, makanya penting bahwa salah satu tantangan terbesar di dalam diri seorang laki-laki atau perempuan itu memang pada aspek, selalu bilang begini, tiga hal itu ya yang secara umum, harta, jabatan, dan hawa nafsu. Saya nggak katakan gender, jenis kelamin laki perempuan, dulu sempat diskriminasi begitu ya. Harta, wanita, tahta. Ternyata seringkali juga
2: harta
3: wanita,
2: pria
3: lebih kepada hawa nafsu. Nah, harta dia berkelimpahan, jabatan nggak kurang-kurang tingginya. Tetapi yang paling sulit itu adalah pengendalian diri dalam hal hawa nafsu. Menggembalakan hawa nafsu istilahnya itu ya, atau menjagai, merawat hawa nafsu itu memang tidak mudah, karena itu berhubungan dengan apa yang disebut kepercayaan dirinya itu terbangun apa tidak gitu ya. Jangan sampai akhirnya dia merasa bahwa ketidakjujuran itu sebagai kejujuran yang baik. Nah kan lucu tuh ya. Jadi dengan cara senang sama senang kok gitu ya.
2: Ngumpet-ngumpet.
3: Dan sebagainya. Kalau senang sama senang jadi bawa pulang ke rumah gitu ya, istrinya lihat. Kan ini problem-problem yang sebenarnya hidup penuh dengan kesandiwaraan. Dan dia di depan umum kelihatannya jujur, baik, tulus. Tapi kan di dalamnya itu penuh dengan badai di dalam dirinya. Makanya manfaat kejujuran itu adalah untuk membangun kepercayaan bahwa orang lain itu memandang kita, saya ini bisa menjadi orang yang dipercayai, menjadi orang kepercayaan, ya. Yang kedua, membangun hati itu tenang. Orang yang tidak jujur itu selalu dihantui rasa bersalah. Makanya dikatakan orang yang tidak jujur itu tidak akan tenang hidupnya. Selalu dihantui perasaan-perasaan seperti itu. Yang kedua, orang yang jujur itu bisa meningkatkan kredibilitas dirinya. Kepercayaan yang bagus yang bisa dibangun dalam dirinya. Ia bisa menjaga hubungan yang baik satu dengan yang. Makanya kalau kita bersahabat, sudah mulai tidak terjadi hubungan ketidakjujuran, biasanya enggak lama, ya, enggak bertahan. Harus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pengaruhnya itu bisa menghancurkan keluarga loh. Ya, ketidakjujuran itu.
2: Ya, pasti, Pak. Ya,
3: pasti.
2: Nah, tapi ini saya mau tanya dulu, Pak. Ini bicara tentang kejujuran. Misalnya gini loh, saya ini punya suami. Lah, suamiku katakanlah satu instansi, dia kan tahu income-nya tuh berapa. Ini penghasilan halal ya, Pak ya. Income-nya berapa? Tinggal sebagai istri ya, diatur dengan baik. Tiba-tiba dia bisa beli mobil mewah. Tiba-tiba, nih duit kamu beli deh tas merek di Perancis. Ini perempuan atau istri apa enggak? Enggak. Apa guilty ya? Ini uang dapat dari mana ya? Itu gimana, Pak?
3: Ya, seringkali kan apa yang didapat dari suami itu ketika dia mulai membangun ketidakjujuran karena takut diketahui istri. Sebenarnya istri yang peka, ya, bukan pekok ya. Ya. Atau masa bodoh, yang penting saya dapat uang banyak.
2: Iya.
3: Pasti dia bisa menganalisa daripada perubahan pendapatan atau sumber yang dimiliki oleh
2: sang suami.
3: Sang suami gitu ya. Dan dia bisa memberikan nasihat, bisa bertanya. Makanya yang paling aman, yang paling baik itu bahwa keterbukaan itu awal dari suatu proses pemulihan. Ya, makanya istri itu diberi kepekaan terhadap perubahan perilaku suami. Ya, jangankan masalah uang, dia ada problem pergaulan di antara komunitasnya, kemudian dia terjadi adanya cinta lokasi dan sebagainya. Itu seorang istri diberi kepekaan bahwa apa yang terjadi di dalam diri istri saya kok sekarang berbeda rasa, ya. Kok saya merasa ada sesuatu yang tidak nyaman ketika bersama dengan dia dan sebagainya itu. Ya, bisa jadi ada perubahan-perubahan tertentu dan sebagainya.
2: Iya.
3: Nah, itulah sebabnya hal-hal seperti itu, kalau keluarga itu mau sehat, suami istri hubungannya mau manis, memang penting dari awal itu ada keterbukaan satu dengan yang lain, ya. Yang kedua, juga pentingnya kepercayaan. Artinya betul-betul bisa menjaga kepercayaan satu dengan yang lain dimanapun dia berada. Kalaupun keterbatasan suami atau pasangan hidup kita saling melihat perkembangan di luar itu, tetapi harus punya komitmen di dalam diri kita bahwa saya itu menjadi orang yang bisa dipercayai. Maka posisi kita pasti lebih berani mengatakan sebuah kejujuran. Nah, nilai dari atau salah satu nilai kejujuran itu adalah keterbukaan itu.
2: Ya, Pak. Sekarang ini mungkin ya, zaman Pak Kamdi, zaman saya, mungkin itu bisa dilakukan terbuka. Suami bisa mengkritisi istri ketika terjadi perubahan atau sebaliknya. Tapi zaman sekarang ada yang ngomong begini, ya yang penting kamu saya hidupin kok. Nah, tiba-tiba itulah di karoseri hidungnya, mukanya gitu. Lah ini juga untuk papa kan, biar tidak melirik yang lain gitu loh. Kadang-kadang membuat kayak gitu itu tanpa persetujuan suami loh, Pak. Tiba-tiba suami kaget, loh kenapa wajahmu telah berubah? Nah, bagaimana Pak pendapat Bapak?
3: Ya, memang perubahan penampilan, kemudian merias diri supaya kita tetap dianggap sebagai orang yang bisa memelihara, merawat diri, dan juga bisa menjadi sebuah kebanggaan pasangan hidup kita, bisa membanggakan ya, kalau dibawa kemana-mana tidak memalukan, kan begitu ya.
2: Betul.
3: Kan ada ya, coba kalau maaf kata nih, wah istrinya hitam, badaki. Wow. Gemuk, gendut. Waduh. Kemudian pergi diajak pesta dengan suaminya yang ganteng. Bahkan bilang, ya ampun, dia bawa apa? Kok King Kong badannya besar? Kan wah repot sekali ya.
2: Yeah.
3: Nah, jadi pada prinsip standar-standar keharmonisan keluarga itu memang perlu dijaga, dirawat, dan dipelihara. Maka penting sifat keterbukaan dalam sifat memberi saran, masukan, konsultasi. Contohnya apa? Papa izinkan enggak ya saya akan apa?
2: Ke karoseri.
3: Ke karoseri dulu untuk seperti ini dan itu, kira-kira biayanya segini gitu ya. Uh-huh. Walah enggak usah, kita ini sudah menikah, siapa yang mau sama kamu? Uh-huh. Ya sudah, diterima aja. Tapi biasanya ini pentingnya keterbukaan itu, untuk kita jujur. Nah, karena ketidakjujuran kemudian kita jadi orang yang memberi surprise, keterkejutan, kadang-kadang malah suami jadi heran, kaget. Mm-mm. Ini kelainan apa? Maksudnya kayak begini. Ya, dan sebagainya. Biasanya pakai kebaya, ini kok cuma pakai pakaian renang. Nah, kan macam-macam itu ya. Yeah. Jadi penting kita ada keterbukaan, itu awal bagian daripada kejujuran. Dan yang ketiga itu adalah kepercayaan. Bagaimana? Bisa nggak kita bisa mengelola komunikasi, keharmonisan, perawatan, pemeliharaan? Nah, nilai-nilai itu kalau hilang, maka sebenarnya kita menikah tanpa tujuan. Ya. Hmm. Tapi kita hanya pragmatis saja. Yang penting senang, banyak uang, dapat fasilitas, orang kagum dengan penampilan saya. Nah, ingat, kita itu segala sesuatu dibatasi oleh waktu dan usia.
2: Ya, pendengar, terlalu banyak hal yang kita bicara tentang kejujuran ini. Barang mahal ini rupanya. Tetapi dapat direalisasikan atau dilakukan. Apa yang perlu kita perhatikan? Baik, kami akan kembali setelah pesan yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, tanpa terasa waktu membatasi kita untuk berbincang-bincang tentang kejujuran. Memang tidak semua secara tuntas kita menjelaskan lebih detail dalam hal ini Pak Sukamdi tentunya. Tapi mari sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, ada hal penting yang akan disampaikan oleh Pak Sukamdi sehubungan dengan kejujuran ini.
2: Iya, Bapak Ibu pendengar yang luar biasa dan tentu sangat rindu sekali. Bagaimana sih cara menilai, mendeteksi supaya saya melihat bahwa orang ini jujur apa tidak, ya. Nah, yang pertama adalah orang yang jujur itu selalu memiliki perkataan sesuai dengan kenyataan, ya. Yang kedua, dapat dipercayai, ya. Makanya kita mesti bisa melihat itu pada aspek kualitas apa yang diucapkan, ya. Berani mengakui kesalahan, ya. Ketempat itu konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Tidak suka memanipulasi atau menipu sebuah informasi atau informasi yang dibuat-buat, ya. Atau berani menyampaikan kebenaran. Yeah. Dia harus memiliki hati yang tetap tenang dan percaya diri bahwa apa yang diucapkan itu, itulah apa yang menjadi saksi di dalam dirinya sendiri.
1: Baik, pendengar. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami perbincangkan atau masalah lainnya, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-157-11811. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini dan kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Pemuda Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it's an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
10: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Oleh Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang

memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan, Jakarta. Nia Rabdul, Itulah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah, siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
5: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
6: Bentar lagi lah, Bu Tri.
5: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
6: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
5: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang.
7: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Pro 4 RRI, ensiklopedi peradaban bangsa. Tahukah Anda, pada tahun 1985, Departemen Luar Negeri mengirim Ujo Ngagalena dari Saung Angklung Ujo untuk mengajarkan orang di Kepulauan Solomon cara bermain angklung, cara membuat, dan cara merawat angklung. Negara Malaysia, Korea, Singapura, dan Australia, murid sekolahnya belajar bermain angklung. Fakta lain tentang angklung adalah, di Amerika Serikat pernah memecahkan rekor bermain angklung dengan peserta terbanyak, yaitu 5.000 orang.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: pilihan aneka lagu daerah penyiar kami cukupkan di ruang dengar Anda di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Akan lanjut dengan pilihan informasi yang sudah kami siapkan dalam warta berita daerah. Apa?
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Zona tradisional Kepulauan Togian akomodir kegiatan pemanfaatan potensi perikanan dan hasil hutan secara legal. Kecanduan gadget menyebabkan banyak remaja jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Bersama saya Novian Kalangun di Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. Zona tradisional Kepulauan Togian akomodir kegiatan pemanfaatan potensi perikanan dan hasil hutan secara legal.
2: Pembangunan berwawasan lingkungan hidup adalah pembangunan konservasi pelestarian alam yang pengelolaannya bersifat zonasi. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kepulauan Togian Budi Prasetyo menjelaskan pembangunan secara sistem zonasi, yakni penataan ruang yang meliputi zona inti, zona rimba, dan bahari. Namun demikian, Balai Taman Nasional Kepulauan Togian tetap memberi ruang bagi masyarakat Kepulauan Togian untuk memanfaatkan sejumlah zona atau areal yang selama ini telah dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti zona pemanfaatan wisata dan zona tradisional.
3: Pemanfaatan di kami ini bukan pemanfaatan destruktif atau pemanfaatan kayu atau pemanfaatan ini, tetapi kewisata. Kemudian ada zona tradisional untuk mengakomodir aktivitas masyarakat yang selama ini memang sudah memanfaatkan itu secara turun-temurun. Seperti misalnya pemanfaatan perikanan, kemudian ada pemanfaatan buah-buahan diakomodir di dalam zona-zona tradisional.
2: Pengelolaan yang bersifat zonasi, menurut Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kepulauan Togian Budi Prasetyo, tidak berarti menghalangi masyarakat Kepulauan Togian untuk beraktivitas pada areal-areal pemanfaatan wisata dan zona tradisional. Namun harus dengan cara yang tidak merusak potensi dan sumber daya alam yang ada. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Bersihkan peredaran halinar, Satos Patnal Ditjenpas Sulteng sita 9 ponsel dan senjata rakitan di Rutan Poso.
4: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso terus memperkuat komitmennya dalam memberantas peredaran handphone, pungutan liar dan narkoba atau halinar melalui operasi penggeledahan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto bersama tim Satos Patnal Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kegiatan yang melibatkan personil Polsek Poso Kota dan Babinsa Koramil 130701 Poso Kota tersebut difokuskan pada deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui penggeledahan blok hunian serta tes urin terhadap warga binaan. Dalam penggeledahan, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di lingkungan rutan, diantaranya 8 unit telepon genggam Android, 1 unit telepon genggam Nokia, senjata rakitan, alat tajam, barang elektronik, serta sejumlah benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari halinar.
5: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, kita melaksanakan kegiatan razia ataupun penindakan. Kenapa ini dilakukan? Yang bisa pertama adalah kami melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk halinar berdasarkan instruksi atau perintah dari pimpinan. Dan ini juga bertujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap UPT-UPT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Bukan hanya warga binaan, tetapi juga pertama petugas bahwa kita tidak akan main-main. Kita tetap disiplin, kita tetap akan menindak tegas apabila diketemukan adanya ataupun adanya indikasi petugas maupun warga binaan yang melakukan pelanggaran. Baik handphone, peredaran uang ataupun pungli, bahkan handphone. Ya, jadi kita sangat konsisten untuk melaksanakan bersih-bersih halinar.
4: Fokus utama kegiatan ini bukan sekedar pada temuan barang terlarang, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan rutan poso dalam memberantas halinar melalui penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Seluruh barang hasil penggeledahan langsung disita untuk diproses sesuai ketentuan dan dimusnahkan. Sementara warga binaan yang terindikasi melanggar akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melalui langkah-langkah tersebut, rutan poso menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penindakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib dan bersih dari halinar. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Kecanduan gadget menyebabkan banyak remaja jauh dari nilai-nilai ajaran agama.
2: Penggunaan gadget yang tidak terkontrol sangat rentan membuat anak-anak jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Paparan layar dari gadget membuat anak teralihkan hingga lupa dengan kegiatan-kegiatan positif seperti belajar atau membaca kitab sucinya. Hal ini menyebabkan kurangnya konsentrasi dan minat belajar anak, hilangnya waktu mengaji, dan kecanduan akan gadget menggeser rutinitas ibadah mereka sehari-hari. Toko pemuda desa Kajulangko, Kecamatan Amparatete Rizal mengaku prihatin dengan kondisi remaja saat ini yang memilih lebih akrab dengan sosial media dibandingkan dengan nilai-nilai Al-Quran. Padahal yang harus disadari oleh remaja bahwa kecanduan gadget menyebabkan hilangnya waktu produktif.
7: Adik-adik kita juga anak-anak sekolah ini, yang saya sesali sekarang ini masalah gadget. Gadget ini bisa pengaruh merusak generasi penerus anak-anak kita ini. Karena anak-anak kita ini sudah jarang buka Al-Quran. Jadi sangat rugi main gadget, ada batasnya. Tapi kalau cuma hari-hari terus melihat gadget juga, ya bikin pengaruh juga, bikin rusak generasi juga.
2: Rizal mengaku prihatin akibat dari kecanduan gadget menyebabkan banyak faktor negatif yang menimpa remaja, seperti melemahnya ikatan sosial dan rusaknya kesehatan mental. Tidak hanya itu, dampak yang paling fatal adalah menjauhkan hati remaja dari Al-Quran. Fenomena pergeseran bahasa pada generasi muda saat ini menimbulkan keprihatinan karena dinilai semakin menjauh dari adab-adab dan nilai Al-Quran. Tantangan digitalisasi dan pergaulan membentuk bahasa sehari-hari jauh dari prinsip komunikasi yang santun dan membawa dampak nyata pada degradasi moral. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Berita yang terakhir, Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di tengah dinamika perkembangan zaman serta berbagai tantangan yang dihadapi, generasi muda, pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan menjadi bagian dari karakter peserta didik. Sejalan dengan tema Hari Pancasila tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sekolah menjadi salah satu garda terdepan dalam membentuk generasi yang berakhlak, toleran, menghargai keberagaman, serta memiliki semangat persatuan dan cinta tanah air. Untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan, berikut kami hadirkan wawancara bersama Kepala Sekolah SDN 1 Ampana Kota, Jain Manusama, mengenai peran sekolah dalam menanamkan karakter kebangsaan kepada peserta didik, serta upaya membangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.
8: Ya, Ibu Kepsek, ini terkait dengan Hari Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Ini bagaimana sekolah menanamkan nilai-nilai Hari Pancasila kepada siswa di tengah pengaruh media sosial dan perkembangan zaman saat ini, Bu?
9: Sekolah kami SD Negeri 1 Ampana Kota menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada murid-murid kami di tengah pengaruh media sosial dan perkembangan zaman ini. Tentunya yang pertama melalui kegiatan pembelajaran atau integrasi nilai-nilai Pancasila dalam materi pembelajaran di kelas, kemudian juga melalui pembiasaan-pembiasaan yang kami lakukan sehari-hari. Khususnya di era digital saat ini, kami menyadari bahwa perlu memberikan edukasi kepada murid-murid kami untuk menggunakan media sosial secara bijak, menghargai perbedaan pendapat, karena kita tahu bahwa media sosial ini merupakan ruang terbuka untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, komentar, dan lain sebagainya. Stimulus anak-anak untuk selalu selalu berpikir kritis sehingga dapat menyaring informasi yang layak, yang benar, yang sesuai, serta menghindari ujaran kebencian dan perundungan.
8: Ya, menurut Ibu, apakah generasi muda saat ini masih memahami makna persatuan dalam Pancasila itu secara utuh?
9: Kalau saya secara pribadi melihat generasi muda saat ini sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk memahami dan mengamalkan nilai persatuan. Hanya saja kita melihat bahwa tantangan yang dihadapi mereka sangat-sangat besar, apalagi di era globalisasi saat ini, di mana arus informasi yang begitu cepat melalui media-media digital ini terkadang memunculkan sikap-sikap individualisme atau polarisasi. Ya. Oleh karena itu, sekolah di sini memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman bahwa persatuan ini bukan berarti harus menyamakan pendapat, melainkan mari menghargai keberagaman yang ada sebagai sebuah kesatuan atau kekuatan bangsa.
8: Iya, program apa saja di sekolah yang menjadi bentuk nyata pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
9: Program-program yang kami laksanakan di sekolah sebagai bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu antara lain pembiasaan budaya 5S, ya, yang sering kita dengar. 5S ini adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, ini kita biasakan. Kemudian upacara bendera, tidak hanya di hari Senin tetapi juga pada peringatan hari-hari besar nasional. Kemudian kegiatan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan sekolah, yang kalau di SD 1 Ampana Kota itu kami beri nama Sapa Berlian, Sabtu pagi bersihkan lingkungan. Kemudian ada yang namanya kokurikuler yang mengangkat tema kebinekaan, gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan dan lain sebagainya. Kegiatan kokurikuler ini adalah satu bentuk proyek untuk penguatan nilai-nilai karakter atau nilai-nilai

Mengakhiri warta berita daerah, hari ini kami sampaikan kembali berita utama. Zona tradisional Kepulauan Togian akomodir kegiatan pemanfaatan potensi perikanan dan hasil hutan secara legal. Mewakili kerabat kerja bertugas, produser, koordinator dari Diam Panas, Sasri Alwi Hasing, editor Ramawati Tane. Saya Novin Kalangu bersama operator Agus Sungai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan,

0: yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Baik, terima kasih untuk kebersamaan dan pendengar masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini, kami hadir untuk menghibur Anda dengan irama-irama dangdut. Pendengar, satu buah lagu akan mengawali jumpa kita sebelum kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung mendengarkan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda pendengar di 0821-2850-2652 dan kita ke telepon yang pertama. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Assalamualaikum, tapi ada pendengar.
1: Waalaikumsalam. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
2: Dengan Nurmi ini bagaimana?
1: Nurmi bagaimana?
2: Pakai aplikasi RRI.
1: Pakai aplikasi RRI ya, Bu Dengar ya?
2: Iya,
1: mantap.
2: Pertama tapi aplikasi tidak bisa tampilkan lagi. Ya Allah. Sama masalah lagu, ya Allah.
1: Okay. Ibu Nurmi mau dengar lagu dangdut yang mana ini?
2: Lagunya Titi Isandora. Aduh,
1: ya tidak dengar. DP judul apa?
2: Boleh jangan.
1: Boleh jangan. Titi Isandora ya. Okay.
2: Boleh jangan.
1: Oh, boleh jangan.
2: Boleh tapi jangan.
1: Dicari dulu okay. Ya. Boleh. Kirim dulu okay. Lagunya silakan.
2: Lagunya buat siapa yang tugas ini?
1: Bung Vian di sini.
2: Hah?
1: Bung Vian di sini.
2: Iya,
1: betul.
2: Oke, selamat tugas. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Iya, lanjut buat Bungkil Pratama. Terus ada Pak Rahman yang di jalan Tadulako, Pak Rahman lalu tuh. Terus ada Bude Sarina yang di Ampana Tete.
1: Mm-hmm.
2: Terus ada teman lama ini. Aduh, Rindu Riani. Dan semua yang lagi monitor, yang belum dikenal, salam kenal semuanya. Semoga semuanya sehat selalu.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pagi mana, terima kasih sudah bergabung ya. Sore ini ada Ibu Nurmi di sana. Lagunya dicarikan dulu ya, semoga ketemu lagunya ini. Dari Titi Santor kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Selamat sore kembali, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Yusno di Padang Ulu.
1: Bung Yusno, silakan.
3: Ani. Iya.
1: Oke, saya carikan dulu buat Bung Yusno, boleh? Kirim
3: ya,
1: dulu
3: boleh kirim yang barusan masuk tadi. Salam kenal dari saya. Saya juga selalu chat, lupa DP nama tadi.
1: Ibu yeah. Nurmin tadi.
3: Ada Ibu Timang, salam sehat selalu. Ada Ibu Lina, ada Buang Laku Rupan Nursin, ada Ustazah Rukmin, ada juga ada Ibu Ga. Banyak Ibu juga siap-siap besok. Ada juga Ibu Eli, semuanya juga tanpa terkecuali spesialnya buat Bu.
1: Okay.
3: Selalu sehat-sehat bersama keluarga rumah.
1: Baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yusno Padaulo, ya terima kasih sudah bergabung sore ini. Kita lanjut berikut. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam dan selamat sore Bung Kian.
1: Iya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Ibu Lina.
1: Oh, Ibu Lina. Lagu dangdutnya silahkan.
4: Lagu dangdutnya Imam S. Arifin, Potret
1: mana?
4: Kenangan.
1: Potret Kenangan. Saya carikan dulu potretnya.
4: Ingat foto.
1: Boleh kirim dulu silahkan.
4: Iya, mungkin sebelum kirim kasih informasi
1: kalau
4: teman-teman lupa. Untuk seluruh anggota AFC ya. Besok arisan AFC di Maret juga jam 10 pagi. Mungkin juga kalau
1: insya Allah
4: ada waktu bisa mampir ke sana.
1: Iya. Oke.
4: Mau dikirim dulu buat Ibu Eli, ada Mas Bang Lakora juga, ada Ibu Nurmin tadi ya, Bunda Uga, Bu Rukmi, Bu Farla, Ibu Ratna, dan buat seluruh ya mendengar Ampana di masa berada tanpa ketentuan. Buat Bu Rian, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama.
1: Amin.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 buah lagu baru saja di request ya. Untuk Ibu Nurmin, lagunya masih dicarikan dari Titi Sandora ya. Kita akan dengarkan dulu satu buah lagu dari Roma Irama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan di Pro Dangdut Peniar sore ini. Dan mohon maaf untuk Ibu Nurmin tadi yang lagunya belum terputar karena lagu yang di request ini bukan lagu dangdut ternyata. Nanti bisa di request di Pulau Tokyo nanti ya. Untuk lagu tadi yang di belum sempat diputarkan, saya gantikan dengan judul yang lain yang lebih dangdut gitu. Baik, kita lanjut lagi Pro Dangdut sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah.
1: Oke, dengan siapa di mana?
2: Ya, seorang ujung Labuan lagi.
1: Oh, ujung Labuan, ada Om Din di sana, orang Tower. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, bergabung sore ini ya.
2: Ya, bergabung.
1: Orang sibuk ini. Silakan, Om Din. Bagaimana?
2: Hampir setiap hari kita
1: resah dari. Oke, silakan Om Din.
2: Mau denger lagu anu ini apa dulu? Bola.
1: Bola. Oh, main bola sore-sore. Oke. Okay. Ada Una Sutra di sini, saya carikan lagunya. Kirim dulu, silakan bolanya.
2: Untuk Panurkin, salam sehat Panurkin. Ibu Tisang yang di mataku kejauhan. Okay. Saya Ibu Ratna yang di Labuan, mana kabar? Tetangga ini.
1: Ya.
2: Putna di Kusungi, yang di Malaya di Uke, Ustazah Rukmin, salam sehat. Oke. Okay.
1: Ya.
2: Semua-semuanya tanpa terkecua.
1: Oke,
2: setiap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung Labuan, ada Om Din di sana. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, sore kembali Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah Ibu Megawati di Semoli.
1: Dari Semoli, lagu dangdutnya, silakan.
3: Hamdan ATT.
1: Yang mana?
3: Judi.
1: Judi. Judi.
3: Pernatian Puter.
1: Judi ya, saya coba.
3: Ya, Hamdan ATT yang bawa.
1: Oh, oke, boleh kirim dulu silakan.
3: Kirim-kirim buat kamu aja pendengar RRI tanpa terkecuali. Pokoknya wati sungguh.

0: Dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Ibu Mega di Sumoli. Lagunya dicarikan. Oke, satu penelpon lagi ya. Kita ke lagu. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Halo
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali, dari mana ini? Oh, Viola, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik juga. Jumpa lagi sore
2: Makassar
1: ini.
2: Panas banget, Bang.
1: Bagaimana?
2: Makassar panas banget.
1: Sini lagi mendung-mendungnya ini. Ampana.
2: Makassar panas banget, ampun dah.
1: Oke, jadi mau dihibur lagi mana ini, Makassar? Mau dihibur sama lagu yang Dangdut yang mana? Silakan.
2: Oke, lagunya itu Bang, yang dulu salah tuh apa sih? Suara Hatinya Ayu Ting Ting ya?
1: Ayu Ting Ting yang nyanyi ya? Suara Hati ya? Suara Hati Ayu Ting Ting.
2: Iya.
1: Gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Saya carikan Ayu Ting Tingnya. Boleh kirim dulu silakan.
2: Oke, sehatnya buat semuanya aja yang lagi monitor, tanpa kecuali. Dan semuanya aman juga ya, happy weekend walaupun gak libur.
1: Iya, happy weekend juga buat Viola sekeluarga.
2: Oke, makasih
1: ya. Iya, makasih ya.
2: Semangat terus ya.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, 3 buah lagu kembali kita akan dengarkan.

0: Kecamatan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Ya, pendengar, kita akan lanjutkan kembali Pro Dangdut sore ini usai dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.
2: Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Masih ada waktu, pendengar 30 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Sore ini kan yang belum bergabung, kami masih nantikan di 0821-2850-2652. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore mungkin.
3: Selamat sore kembali Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bung Mutar.
3: Silakan, Sumuli.
4: Minta lagunya Hamdan ATT. Bukan Hamdan ATT, Begitek.
3: Yang mana?
4: Hamdan Mas Novel ya.
3: Oke, dicarikan, boleh kirim lagunya, silakan.
4: Mungkin kirim pertama-tama ada Ketua Kita RC Buang Rakoro bersama keluarga, salam sehat. Lupa juga ada Ibu Ratna Jirabuan, ada juga Papa Ros, ada Pak Nusi. Lupa juga ada Ibu Ria, Ibu Tima, dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali di mana berada, salam sehat semuanya. Buat mungkin dan operatornya ucapan yang sama. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bung Mutar Sumoli. Berikutnya masih ditunggu ya di Pro Dangdut sore ini 0821-2850-2652. Dengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Iya, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Rahma di Parimo.
3: Ibu Rahma di Parimo.
5: Yeah.
3: Oke, dari Parimo, silakan Ibu Rahma.
5: Lagunya siapa itu, angka 1?
3: Angka 1?
5: Iya, siapa, Amdan ATT atau
3: Caca Handika?
5: Caca Handika ya itu.
3: Oh iya, Caca Handika ya.
5: Angka 1.
3: Baik. Okay. Boleh dikirim.
5: Kirimnya buat semua pendengar yang lagi monitor. Salam kompak, semoga sehat selalu. Oke.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Parimo ada Ibu Rahma di sana. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rian.
3: Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Ibu Eli di Bailo.
3: Ibu Eli Bailo, silakan lagunya.
6: Lagunya Dua Kursi.
3: Dua Kursi.
6: Iya.
3: Oke, boleh kirim dulu, silakan saya carikan dulu kursinya.
6: Buat Ibu Lina bersama Ibu Timang juga, Ibu Uga, Mama Tua, Mas Buang juga, Ibu Rukmin, Bunda Megawati bersama Abang juga. Buat Pak Gani juga, Ibu Fatma, Ibu Nur, Ibu Ratna di Labuan, dan Papa Ros, Ibu Ria juga, dan Pak Nursin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih ada waktu pendengar untuk Anda bergabung di Pro Dangdut sore ini dan kita lanjut. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bung.
1: Selamat sore kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Baik, silakan Pak Ketua langsung.
2: Dari Selfie Yama, judulnya Selembar Tisu.
1: Selembar ya. Tisu, saya carikan
2: dulu. Lagunya spesial untuk Bung Fian aja deh. Dan semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Besok Bung Fian, jangan lupa jam 10 pagi tolong berkumpul sama Ibu Ibu Uga Peruma untuk arisan AFC datang nih.
1: Oke. Terima kasih ya.
2: Terima kasih Bung Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi ya. Dan kita akan dengarkan lagu yang direquest. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Nursin.
1: Pak Nursin, silakan Pak Nursin.
3: Cikini.
1: Cikini. Oke, dicarikan lagunya ya. Boleh dikirim dulu.
3: Kirim-kirim semua-semua saja. Menyapa saya, tidak menyapa saya. Semoga semuanya sehat buat kalian. Capan yang sama untuk Bung Novian dan Operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Nursin bergabung sore ini. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut gabung ya di Pro Dangdut RD Ampana. Lagu kembali kita dengarkan.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ampana. Menyuarakan

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.

0: Baiklah, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Mamuju untuk mengikuti berita Gema Saripati Maju. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kembali kita berjumpa dalam program berita berjaringan Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator menghadirkan sejumlah informasi yang berhasil dihimpun reporter RRI Sekorwil Nusantara 4. Selengkapnya kita ikuti bersama saya Hafid Majid. Informasi pertama kami menuju ke RRI Makassar. Ada Bung Arfan Yusri. Bung Arfan, selamat sore.
2: Bung Abdul Hafid.
1: Baik, Bung Arfan, silakan informasi selengkapnya dari Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Hafid. Informasi dari RRI Makassar sore ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebutkan bahwa event Makassar Half Marathon 2026 dorong perputaran ekonomi.
3: Makassar Half Marathon, MAHM.
2: UMKM di Makassar. Laporannya bersama Edwin Masud.
3: Juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pelaku UMKM di Kota Makassar. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Sulsel dan sejumlah provinsi di Indonesia memadati kawasan Anjungan Pantai Losari mengikuti event olahraga terbesar di Indonesia Timur tersebut. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menuturkan, kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai daerah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik hotel, pusat kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Merasakan peningkatan aktivitas dan transaksi selama pelaksanaan event berlangsung. Makassar Half Marathon 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism Kota Makassar dengan menggabungkan olahraga, promosi wisata dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kegiatan berskala besar.
4: Lebih penting lagi bahwa UMKM, hotel, restoran terutama bisa tumbuh seperti ini. Kota Kota Makassar tentu akan terus memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan berjanji untuk improvement lebih baik setiap tahunnya untuk menjadikan standar kualiti dari kegiatan ini menjadi internasional kualiti.
3: Dafri mengatakan kegiatan MHM tahun ini berlangsung lancar, cuaca yang bersahabat. Ia berharap kegiatan ini turut mendorong lahirnya prestasi baru sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota yang sehat dan aktif.
2: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih Bung Arfan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham di sana. Riko, selamat sore.
5: Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
1: Baik, silakan informasi dari Kendari.
5: Ya, informasi untuk kebersamaan kita di Gema Saripati Maju dari Kota Kendari. Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi tim pengawasan orang asing, tim Pora, melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Kabupaten Wakatobi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan peningkatan kinerja pengawasan warga negara asing, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menekankan agar seluruh elemen pengawasan bekerja lebih maksimal. Ia juga minta peran tim pengawasan orang asing atau tim Pora sebagai garda terdepan di lapangan memperkuat koordinasi dan sinergitas serta menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi.
7: Berkolaborasi, berkoordinasi, hilangkan ego sektoral.
6: Semangat kebersamaan dan kinerja yang terus ditingkatkan diharapkan seluruh aktivitas warga negara asing di Sulawesi Tenggara tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini akan menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan kondusif sebagai modal utama pembangunan di daerah.
5: Demikian informasi dari Kota Kendari. Kami dari rekan operator kita Bang Herman dan juga rekan Leo di perjumpaan kita, dan saya Riko Ilham kembali ke RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih Riko Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan WAOD Rina. Halo Rina, selamat sore.
7: Selamat sore Hafid, apa kabar?
1: Kabar sehat, alhamdulillah. Di Palu sehat, kawan-kawan di sana?
7: Alhamdulillah sehat, baru selesai hujan ini.
1: Oke, Mamuju cerah sepertinya hari ini. Dan informasi apa ini yang disajikan dari RRI Palu, Rina?
7: Baik, Hafid dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Sekor Nusantara 4. Dalam memastikan keberlanjutan ekspor durian di Sulawesi Tengah, pemerintah Sulteng siap melakukan koordinasi dengan bupati di daerah yang memiliki potensi perkebunan durian. Untuk laporannya kita ikuti bersama Nita Surbakti.
8: Di tengah tingginya permintaan durian montong beku asal Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan berbagai langkah cepat dalam memastikan ekspor durian montong dapat terus berjalan. Menyadari tingginya permintaan, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya siap mendukung Sulawesi Tengah menjadi eksportir terbesar durian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga nasional. Diakui Badan Karantina Indonesia pihaknya akan mendukung melalui pendampingan proses ekspor dengan menjamin kualitas durian yang dikirim benar-benar negara penerima. China.
9: Ada dua sebenarnya poin. Pertama adalah masih supaya ekspor cepat dan artinya murah. Yang kedua adalah menjaga standar kualitas. Kewenangan kami juga, nah standar ini dari internasional, karena kalau dengan Cina itu memang detail. Nah saya nanti kita berharap stakeholder itu betul-betul patuh terhadap standar kualitas ini. Ini penting. Sekali kita lewat gitu, ya udah selesai. Nah, oleh karena itu Barante nanti akan bantu melakukan pendampingan, melakukan edukasi, menciptakan sertifikasi yang cepat, semua digital jadi enak.
8: Sementara itu Anwar Hafid mengatakan target pihaknya saat ini ini mewujudkan Sulawesi Tengah Raja Durian Dunia. Diakui untuk mewujudkan hal kaya akan dilakukan di masyarakat untuk mengembangkan potensi perkebunan durian. Kan tahun 2027, pemerintah melaksanakan program bagi bibit durian gratis. Satu langkah pengembangan durian montong di daerah.
9: Kalau kita bicara spesial durian, sepakat mulai nanti tahun 2000, kita akan pengadaan bibit rakyat untuk dibagi-bagi secara gratis, sehingga mereka bisa menanam itu di setiap rumah, kebun, halaya. Mudah-mudahan Sulteng ini benar-benar menjadi raja durian dunia.
8: Di tengah upaya pemerintah, baik Karantina Indonesia dan Pemerintah Tengah dalam meningkatkan jumlah ekspor durian, tetap mendorong masyarakat ekspor tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat petani.
7: Iya, itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Bumi Tadulako Palu. Kembali ke Hafid di Mamuju.
1: Terima kasih WAOD Rina dari RRI Palu. Dari Palu kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4. Kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran Batmar. Imran.
10: Selamat sore Hafid, wah lama sekali saya baru melihat Anda lagi.
1: Baik, alhamdulillah kabar sehat ya,
10: Bung. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, pendengar dan juga pemirsa, ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Idul Adha. Berikut laporan reporter kami Ayunia Nindiati.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, menghadapi musim tanam padi, bagaimana ketersediaan pupuk subsidi yang didapat para petani khususnya di desa Jaring, Kecamatan Awampone. Saya sudah bersama dengan Ketua Kelompok Tani itu Desa Tanone Amir Koprole petani saat ini di khususnya di
12: Alhamdulillah Amang. Hanya kendalanya sekarang kalau saya udah ada poska agak kurang, tapi ya, ada ji tapi kurang. Oh, iya. Maksudnya ya poska itu poska.
11: Nah, berapa jatah kuota pupuk Pak yang diperoleh di situ di Jaling Pak?
12: Oh, kalau di Jaling ini membutuhkan sampai ini sekitar 300 ton. Poska sama no urya Jaling ya. Tapi intinya sekarang saya tinju pengecer itu rata-rata poska kurang. Iya, malah kesian petani biasa saya sendiri di sana itu biasa mau beli tidak ada kosong tuh. Poska kalau udah banyak ji.
11: Kalau harga pupuk biasa dibelikan kalau poska Pak?
12: Kalau poska sekarang 92, urya 90.
11: Kalau kayak 1 hektar biasa lahan sawah itu Pak, berapa yang butuhkan pupuk itu Pak?
12: 89 satu hektar ini.
11: Tapi tidak ada yang beralih ke non subsidi di Pak, semuanya pakai subsidi.
12: Iya, selama ini enggak ada Bu, karena artinya masih ini kalau seperti sebelum pamenta dulu tuh banyak pakai orang begitu karena memang betul-betul tidak bisa, tidak cukup. Kalau sekarang ini baru artinya kewalahan sedikit itu poska, tapi ada sih, tapi betul kewalahan namanya.
11: Kalau pendapatan ini Pak, bagaimana penghasilan dan pekerjaan petani saat ini Pak?
12: Kalau selama ini pamra ini Alhamdulillah, petani itu boleh dianggap 5 tahun ke depan sama sukses.
11: Ya, demikian wawancara dari RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, Hafid, informasi yang kami hadirkan sedianya terkait dengan ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai dan sudah kami kirimkan insertnya dan sepertinya rekan-rekan dari Mamuju keliru untuk memutar berita di Bone ya.
1: Baik, terima kasih Bung Andi Imran Batmar ya.
10: Terima kasih. Selamat sore.
1: RRI Palu, RRI Bone.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Selanjutnya kami hadirkan informasi yang diliput reporter RRI Mamuju. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar mercusuar di Desa Sumare menghanguskan sekira 20 hektar lahan warga. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
14: Ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8-10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu sekira 10-20 hektar yang terbakar.
15: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan sekitar mercusuar di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hingga pukul 2 dini hari, Jumat 29 Mei 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan lahan seluas sekira 10 hingga 20 hektar dan sempat mendekati area permukiman warga. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju, Muhammad Taslim Sukirno mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima informasi, tim gabungan dari BPBD Mamuju, Pemadam Kebakaran Mamuju, serta personil Manggala langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Ia menjelaskan, upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang berada paling dekat dengan permukiman warga, guna mencegah kebakaran meluas dan mengancam keselamatan masyarakat. Meski api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan di lokasi guna mengantisipasi potensi munculnya titik api baru akibat kondisi lahan yang kering.
14: Kondisi karhutla pada malam ya. Ini memang kami menerima laporan jam 8 malam. Setelah kami BPBD dan

0: mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan berbagai makhluk hidup. Elvis menegaskan, kebakaran hutan merupakan ancaman serius yang dapat merusak keseimbangan lingkungan dan membahayakan kehidupan. Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
1: Hutan sebagai rumah dari berbagai macam flora dan fauna yang hidup di dalamnya adalah sebuah ekosistem penting bagi keberlangsungan semua makhluk termasuk kita manusia. Jadi tetaplah bijak dalam berkegiatan dan terus mengupayakan agar rumah ini bisa terus terjaga dan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Bahaya kebakaran hutan adalah sebuah ancaman yang sangat mematikan. Maka dari itu bagi masyarakat dan kita semua yang beraktivitas di wilayah ini harus tetap berupaya untuk menghindarinya.
0: Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minim curah hujan yang meningkatkan resiko terjadinya karhutlah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Baik, saudara, kita lanjutkan Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4. Selanjutnya kami menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mariani. Selamat sore, Mariani. Halo, rekan Mariani. RRI Toli-Toli.
3: Iya, selamat sore rekan Abdul Hafid.
2: Baik, silakan Mariani, laporan dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, akan kembali normal pada Selasa 2 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Saudara, program Makan Bergizi Gratis MBG adalah inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan mendorong ekonomi lokal dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin, di mana program ini disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di berbagai daerah yang diperuntukkan bagi kelompok rentan, diantaranya anak sekolah, balita, dan keluarga rentan. Kepala SPPG Baulan Panasakan Andi Sadewancara RRI mengungkapkan, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, baru akan normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026, di mana penyaluran MBG sempat dihentikan pada saat Hari Raya Idul Adha serta Pasca Idul Adha atau 27 dan 28 Mei 2026. Penyaluran MBG kembali disalurkan pada 29 Mei 2026 kepada 7 dari 16 sekolah yang dilayani pihaknya, sebab proses belajar mengajar baru normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026.
5: 27-28 libur. Hari ini pun karena Ibu Kader kami adakan rapat kemarin, karena sesuai dengan kondisi, kembali pelayanan 3B hari Selasa bersamaan dengan sekolah fullnya.
4: Kepala SPPG Baulan Panasakan ini, 9 sekolah yang tidak terlayani pihaknya pada 29 Mei 2026 ini telah melakukan koordinasi dan konfirmasi ke SPPG Baulan Panasakan sebelum libur dalam rangka cuti bersama. Selain itu, pihaknya juga melakukan jemput bola sehingga penyediaan MBG hanya dilakukan berdasarkan sekolah yang aktif kegiatan KBM-nya pada 29 Mei 2026.
5: Jemput bola, mereka kami menunggu informasi. Tanggal 2 hari Selasa, insya Allah. Termasuk besok hari Sabtu, pelayanan 3B kembali ke hari Selasa, insya Allah tanggal 2.
4: Untuk itu, Kepala SPPG Baulan Panasakan ini berharap penyaluran makan bergizi gratis MBG dapat membantu masyarakat, terutama siswa-siswi yang berada di bangku sekolah, guna perbaikan serta peningkatan gizi masyarakat di masing-masing daerah, termasuk di Kabupaten Toli-Toli.
3: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, kami kembali ke rekan Hafid di Mamuju. Silakan rekan Hafid.
2: Terima kasih Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Dari Toli-Toli kita menuju ke RRI Ampana, di sana ada rekan Kona Setianto. Kona, selamat sore.
6: Selamat sore rekan Hafid.
2: Baik, informasi dari Ampana, silakan.
6: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari Ampana, diinformasikan bersihkan peredaran Halinar saat opsional Ditjen Pasulteng sita 9 ponsel dan senjata rakitan di Rutan Poso.
7: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso terus peredaran handphone, pungutan liar dan narkoba atau halinar melalui operasi penggeledahan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto bersama tim Satos Patnal Ditjen Pas Sulawesi Tengah Kegiatan yang melibatkan personil Polsek Poso Kota dan Babinsa Koramil 130701 Poso Kota tersebut difokuskan

0: pada deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui penggeledahan blok hunian serta tes urin terhadap warga binaan. Dalam penggeledahan menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di lingkungan rutan, di antaranya 8 unit telepon, 1 unit telepon genggam Nokia, senjata rakitan, alat tajam, barang elektronik, serta sejumlah benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari halinar.
1: Kegiatan ataupun peninggalan. Kenapa ini dilakukan? Yang pertama adalah kami melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk harian berdasarkan instruksi atau perintah dari pimpinan. Dan ini juga bertujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap PT-PT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Bukan hanya warga binaan, tetapi juga pertama petugas, bahwa kita tidak akan main-main. Kita tetap disiplin, kita tetap akan menindak tegas apabila diketemukan adanya ataupun adanya indikasi petugas maupun warga binaan yang melakukan pelanggaran. Baik handphone, peredaran uang, ataupun pungli, bahkan handphone. Ya, jadi kita akan konsisten untuk melaksanakan bersih-bersih halinan ini.
0: Fokus utama kegiatan ini bukan sekedar pada temuan barang terlarang, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan rutan Poso dalam memberantas halinar melalui penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Seluruh barang hasil penggeledahan langsung disita untuk diproses sesuai ketentuan dan dimusnahkan. Sementara warga binaan yang terindikasi melanggar akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melalui langkah-langkah tersebut, rutan Poso menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari halinar. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Demikian informasi untuk Gemas Adipati Majo sore ini dari RRI Ampana. Saya Kono Sutianto Lasangoli dan rekan operator Sasri Alwi Asing. Kita kembali ke RRI Majo, mana mau rekan Abdul Hafid. Hafid.
3: Terima kasih Kono Sutianto dari RRI Ampana. Berikutnya kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Bu Zuda. Bu Zuda, selamat sore.
4: Baik, terima kasih rekan Hafid di RRI Mamuju. Selamat sore rekan Hafid.
3: Selamat sore, kabar sehat teman-teman di RRI Bau-Bau.
4: Baik, alhamdulillah ini teman-teman di Bau-Bau sehat ini.
3: Baik, informasi dari Bau-Bau silakan.
4: Baik, dari Kota Bau-Bau berikut kita ikuti feature mengenai inovasi kedai, ubah lahan tidur jadi produktif, dan program kedai sukses ini dorong perekonomian masyarakat Kota Bau-Bau. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, menurunkan laporannya.
5: Jadi memang ini kami memakai konsep kebun terintegrasi karena memang kami ingin mengembangkan kawasan ini menjadi lebih bermanfaat dari lahan tidur menjadi lahan lebih bermanfaat.
6: Program kedai atau kebun dapur ibu kini menjadi inovasi unggulan yang berkembang di hampir seluruh kelurahan di Kota Bau-Bau. Program ini memanfaatkan lahan pekarangan kosong menjadi kebun produktif yang tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan keluarga. Di berbagai kelurahan, kedai tampil sebagai ikon baru yang menarik dengan beragam jenis tanaman seperti sayuran cepat panen seperti kangkung, bayam hingga aneka bumbu dapur seperti kunyit, serai, dan lengkuas. Salah satunya yang berada tepat di depan kantor Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, terdapat sebuah lorong sempit yang di dalamnya nampak sebuah kebun hijau yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak warga. Berkat tangan-tangan penuh semangat masyarakat, kader, PKK, dan dorongan kuat dari Lurah Kelurahan BWI Wode Nur Hayati, lahan itu kini menjelma menjadi pusat aktivitas pertanian terpadu.
5: Dan integrasi sendiri kami menyesuaikan dengan potensi, karena potensi mesin yang ada dalam peternakan, kemudian pengolahan sampah dan pertanian, itulah yang kemudian kami coba garap. Dan alhamdulillah, keterlibatan dari masyarakat, warga, PKK, kader, bahkan ibu rumah tangga itu cukup antusias di sini. Makanya perkembangannya bisa sebagus ini.
6: Tak disangka keberhasilan kedai BWI melampaui batas halaman rumah warga, sayur-sayuran yang ditanam dengan penuh ketekunan kini rutin dipasarkan di pasar modern. Bahkan kedai Kelurahan BWI telah ditetapkan sebagai kedai percontohan berkat integrasinya yang lengkap mulai dari tanaman sayuran sehat tanpa pestisida, tanaman obat, olam ikan, pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, hingga peternakan bebek petelur. Dari peternakan inilah, telur-telur bebek segar dipasok ke pedagang martabak di Kota Bau-Bau. Pedagang eceran di pasar tradisional hingga para pembeli dari kabupaten terdekat pun ikut menikmati hasil produksi kedai BWI.
5: Peternakan sendiri, peternakan bebek itu kan bebek petelur ya. Jadi telur mentahnya itu sudah disuplai sama beberapa penjual martabak di Kota Bau-Bau. Kemudian telur bebeknya juga sama kedai sama tim ini juga dikelola menjadi telur asin. Yang telur asinnya juga sudah dalam proses sertifikat halal dan sudah mempunyai NIB. Nah, itu juga dipasarkan ke Pelni, bahkan sudah juga ada yang warga ngambil di sini untuk dijual ke Pasar Wajo. Jadi sudah beberapa tempat. Kemudian juga selain itu untuk daun bawangnya juga sendiri itu sudah sama daun suku itu dari suplai sampai ke Lipo dikomersilkan.
4: Di reporter RRI Bau-Bau.
6: BWI menorehkan berbagai prestasi, dukungan masyarakat dan inovasi berkelanjutan mengantarkan kelurahan ini meraih sejumlah penghargaan, diantaranya juara 3 Lomba Kelurahan Sehat 2025, juara Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kedai 2025, hingga predikat Desa Pangan Aman tahun 2024. Tak hanya kelurahan BWI, di Kelurahan Wajo di Kota Bau-Bau juga demikian, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran. Salah satu pengelola kedai, Rosviana Jani, mengaku hasil tanaman kedai kelompoknya telah beberapa kali panen dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sayuran harian.
7: Awal mulanya kan kita minta izin sama tanah, kemudian kita patok, bikin pagar, kemudian kita bikin bedeng.
8: Tanaman apa aja Bu yang ditanam?
7: Ada bayam, cai,
8: seledri, rum juga ya.
7: Lengkuas, jahe, ada kunyit juga, biler, untuk sehari-hari.
6: Sementara pengurus PKK Kota Bau-Bau sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2025, Asfarini mendorong agar setiap kelurahan membentuk lebih dari satu kedai. Ia bahkan menyarankan agar minimal satu kedai hadir di setiap RT. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kelembagaan dalam pembentukan kedai di setiap kelurahan. Menurutnya, kelembagaan menjadi kunci agar bantuan dari pemerintah, baik berupa bibit maupun pengembangan kebun, dapat disalurkan dengan lebih mudah dan terarah.
9: Sudah punya kelembagaan. Jadi yang belum kita sarankan untuk buat kelembagaan supaya kita jauh di pertanian perlu pembinaan. Dan besok ada intervensi bantuan. Kalau dia sudah bentuk lembaga, satu syarat harus ada sehingga kita juga bisa intervensi.
10: Saya tanya kalau macam-macam, saya tanya.
6: Saat ini dari total 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, rata-rata telah memiliki 1 hingga 3 kebun dapur ibu atau kedai. Program ini terbukti memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman. Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari pemerintah, kedai diharapkan terus berkembang menjadi solusi mandiri dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, sekaligus memperkuat peran ibu-ibu dalam pembangunan berbasis lingkungan.
4: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau, yaitu Wawdi Nuryani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju. Silakan rekan Hafid.
3: Terima kasih Bu, sudah laporan dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, laporan dari RRI Bau-Bau tadi sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program berita berjaringan Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4, edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Wakil redaksi yang bertugas, saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী বিযিক্রিহি তাতমাইন্নু কুলুবাল মুমিনিন ওয়া বিতাআতিহি ইহসুলুল ফাওজা ওয়ান নাজাতা লিল মুত্তাকিন ওয়া বিইরশাদিহি ওয়া হিদায়াতিহি ইয়াদুল্লু আলা সিরাতিল মুস্তাকিম। Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah. Karena pada hari ini kita akan membahas kelanjutan daripada materi kita yang kemarin, yaitu keutamaan orang-orang yang berfikir. Keutamaan orang-orang yang berfikir di dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi. Sebagaimana yang telah dijelaskan yang lalu, bahwa wa afdalu qisamillahi lil mar'i aqluhu, bahwa sebaik-baik pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu adalah akalnya. Tidak ada pemberian yang lebih mulia dan lebih utama daripada akal. Dengan akal inilah manusia mencapai kebudayaan yang sangat tinggi. Dia melebihi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dengan akalnya inilah manusia memperoleh pengetahuan. Sehingga Islam sangat menentang usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan akalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Kenapa setiap yang memabukkan itu diharamkan dalam Islam? Karena yang memabukkan itu dapat menyebabkan orang kehilangan akal. Narkoba dalam Islam haram. Minuman keras, khamar, apapun bentuk dan jenisnya, itu diharamkan oleh Islam. Mengapa diharamkan? Karena hal-hal yang demikian itu dapat menghilangkan akal seseorang. Kalau akal yang mulia ini telah hilang dari seseorang, maka martabat manusia itu sudah sama dengan hewan. Manusia tidak akan mempunyai malu lagi. Manusia tidak akan mampu lagi berbudaya kalau dia tidak mempunyai akal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib itu diharamkan dalam Islam. Fajtanibuhu, maka hindarilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Kenapa manusia di dalam ayat ini mendapatkan kebahagiaan dengan menghindari khamar? Karena dengan meningkatkan daya fikir, dengan meningkatkan kualitas berfikir seseorang, dengan menghindari barang-barang haram itu yang menyebabkan hilangnya akal seseorang, itu akan membuat manusia itu menjadi bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin, kalau seseorang sudah kehilangan akal, telah kita saksikan bersama-sama di tengah-tengah masyarakat, setan-setan akan mudah memperdaya dia. Selanjutnya di dalam ayat itu, surah Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Orang-orang yang sudah kehilangan akal sehat itu akan mudah saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita menyaksikan betapa banyak kerusuhan sosial itu disebabkan karena dari khamar dan narkoba. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim yang baik adalah menjunjung tinggi cara berpikir yang rasional dan menjunjung tinggi keberadaan akal itu sendiri dengan cara menghindari hal-hal yang menyebabkan hilangnya akal seseorang. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الطهارة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahan.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk,

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak

Ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Silaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan, bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah, baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah, dan mereka tetap berada di jalan Allah.

0: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
1: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
0: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
1: Pro 2 Hits Berjaringan.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam nih teman-teman Pro 2 RRI Toli-Toli dimanapun kamu berada. So teman-teman, kita hadir di Pro 2 Hits Berjaringan Sekorwil 4. Jadi teman-teman Pro 2 yang mungkin di malam minggu ini ya, karena kalau di kota Toli-Toli saat ini lagi diguyur hujan. Jadi kalau misalnya malam minggu kamu lagi gak keluar kemana-mana, langsung aja dengerin Pro 2 ya, karena kita lagi Pro 2 Hits Berjaringan. Tentunya kita akan sapa-sapa juga para teman-teman Pro 2 kita di setiap satker yang ada di Korwil 4. Jadi teman-teman, jadi hari ini saya Febri Ponyo sebagai host di Pro 2 Hits Berjaringan. So kita sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di satker Korwil 4. Yang pertama ini ada dari RRI Makassar. Halo RRI Makassar ya.
3: Halo Kak.
2: Oke, halo. Gimana kabarnya nih Kak Fikar?
3: Iya, alhamdulillah baik Kak.
2: Alhamdulillah baik ya. Suara saya jelas ya.
3: Aman Kak.
2: Oke, aman. Kita langsung aja lagi ke RRI SP Bone. Ada Kak Andi Imran ya. Halo.
4: Halo, selamat malam.
2: Halo Kak, gimana kabar ini malam hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, malam mingguannya bersama kalian malam ini.
2: Oke, cakep betul ya. Kita sapa lagi teman-teman yang ada di RRI Palu. Ada Kak Nadila. Halo Kak Nadila. Halo. Oke, suaranya belum keluar kayaknya ya, on mic-nya. Baik. Halo. Oke, udah kedengaran suaranya Kak Nadila ya.
5: Oh
2: ya, udah okay. Keluar. Oke. Kita ke Ampana. Di sini ada Kak Yuni. Halo, Ampana.
5: Halo.
2: Halo, gimana halo, kabar juga malam hari ini?
5: Alhamdulillah kabar baik walaupun lagi hujan.
2: Hujan deras. Lagi hujan. Lagi hujan juga di situ ya. Baik, kita langsung sapa juga lagi ke RRI Kendari, ada Karyani. Halo RRI Kendari.
6: Halo
2: Kak, gimana kabar?
6: Alhamdulillah baik. Kakak bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga ya. Cakep. Kita langsung ada di SP Bau-Bau, ada Kak Mirwansa. Halo.
7: Halo.
2: Halo, bagaimana kabar ini Kak?
7: Mirwansa. Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sehat walafiat. Oke. Kemudian yang terakhir ada dari RRI Mamuju, Kak Sugi. Halo RRI Mamuju.
8: Halo, okay, halo, Erna Mamuju, okay. Gimana? Kabar di sana ya?
2: Iya, aman juga di Mamuju ya. Yes. Oke, okay, baik. Oke okay, deh teman-teman, Prodo dimanapun kamu berada, sebelum kita dengerin lagu-lagu hits dari para satker kita Korwil 4 dan juga info hits, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Yo, teman-teman, kita masih juga di Pro 2 Hits Berjaringan di akhir bulan Mei kali ini ya. Walaupun tentu lagi diguyur hujan, tapi tetap semangat juga ini buat para jomblo nih malam hari ini ya. Oke, kita langsung saja mendengarkan dulu ya. Kita sapa dulu ke RRI Makassar. Halo RRI Makassar, Kak Fikar.
1: Halo Kak.
0: Halo, bagaimana cuaca di Makassar kali ini malam ini?
1: Beberapa hari lalu agak hujan terus, tapi hari ini panasnya lumayan ya, kata orang Makassar. Oh, kayaknya nih mataharinya satu orang satu Kak.
0: Oh. Hampir sama juga di toli-toli ya. Oke, udah siap ya juga dengan info hitsnya ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang lagi hits yang ada di Makassar.

0: Oke, langsung aja Kak Fikar, apa ini yang lagi hits di Prodo Makassar?
1: Oke Kak, nah akhir-akhir ini bukan cuma di Makassar sebenarnya Kak, di Indonesia kan lagi rame nih tentang runner, pelari-pelari culture ya kan? Nah di Makassar sendiri baru aja kemarin dilaksanakan yang namanya MHMK atau Makassar Half Marathon.
0: Oke.
1: Nah half itu kemarin bikin Makassar lumayan macet, tapi emang karena banyak warga-warga Makassar yang excited sama MHM ini Kak. Okay. Bukan cuma orang Makassar sih Kak sebenarnya, karena banyak ini kan event lari jalan raya yang berskala internasional juga, salah satu yang terbesar di Indonesia Timur gitu, yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar sendiri di Sporanya. Jadi karena berskala internasional bukan cuma dari Makassar aja, jadi banyak pendatang-pendatang dari luar, bahkan dari luar Indonesia pun ada Kak itu. Hanya rame banget kemarin sampai dan yang baru dari MHM tahun ini itu kemarin ada kid bash-nya juga. Jadi bukan pelari-pelarinya itu bukan cuma orang-orang dewasa aja, tapi anak-anak kecil juga dibuatin apa ya namanya, dibuatin kategori tersendiri gitu Kak.
0: Kategori tersendiri.
1: Gitu, itu yang lagi rame sih Kak.
0: Oke, kalau Kak Fikar sini ikut enggak?
1: Kemarin enggak sempat ikut ya saya karena kita siaran ya.
0: Keren enggak siaran ya ikut juga di situ ya.
1: Iya itu.
0: Oke. Okay. Oke, itu yang lagi hits ya di Makassar.
1: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih ya Kak Fikar ya. Oke, di Makassar. So, teman-teman, selanjutnya kita akan ke RRI Bone, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
0: Oke, kita langsung aja sapa dulu ya teman kita yang ada di SP Bone. Halo Kandi Imran.
1: Halo teman Febri.
0: Bagaimana cuaca nih lagi di Bone malam minggu ini?
1: Waduh, Bone itu cuacanya anomali. Yang mestinya masuk musim kemarau tapi masih sering hujan. Bahkan sebenarnya nanti kalau nanti dikasih kesempatan saya kasih info hits apa, nah nanti terkait dan cuaca.
0: Oke, terkait dengan cuaca. Tapi kita dengarkan dulu ya lagu yang lagi it's di
1: RRI Bone.
3: Lagu hits RRI Bone minggu ini. Dia Indah Kus, Malu-Malu.

0: keren-keren tuh. Okay.
1: Baik, informasi hits yang kami hadirkan dari Reri Bone malam ini terkait dengan cuaca yang sedang tidak bersahabat di Bone. Okay. Sebenarnya ini saya agak-agak sungkan menyampaikannya, tapi ini penting buat jadi pembelajaran buat kita, karena memang sekarang di Bone itu cuacanya sedang tidak menentu.
0: Oke.
1: Okay. 28 wisatawan dievakuasi karena air bah yang menerjang Sungai Usa di Bone. Jadi itu juga sempat heboh di sosial media karena proses evakuasinya juga berjalan sangat dramatis. Termasuk kemudian juga ada korban tenggelam di pantai TT Tondra. Karena gini Feb, pasca Lebaran Idul Adha kemarin kan orang memilih untuk liburan begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, ternyata memang mereka lupa bahwa ada bahaya mengintai terkait dengan cuaca. Makanya kemudian Kepala Dinas Pendidikan Edi Saputra Syam membuat himbauan agar tidak memperbolehkan siswa yang libur itu di tempat-tempat wisata. Jadi mereka yang ingin mengadakan perpisahan pasca kenaikan kelas atau kelulusan itu tidak diperbolehkan untuk melakukan trip atau perjalanan ke tempat-tempat wisata karena pertimbangan cuaca yang sedang tidak baik-baik saja.
0: Oke, demi keselamatan ya. Betul, jadi memang kita kalau udah asik liburan itu enggak lihat perhatiannya dulu ya, nah, waspadanya dulu, apalagi tentang cuaca juga.
1: Benar
0: ya.
1: Banget.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Andi ya. RRI Bone. Oke, teman-teman Perudo dimanapun berada, tentunya juga kita lagi live ya di TikTok RRI Toli Toli. Oke, kita langsung saja dulu sapa teman kita yang ada di RRI Palu. Halo Kak Nadila, selamat malam.
2: Halo.
0: Oke, ada suaranya. Gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Apa? Tadi beberapa kota hujan di Kota Palu sepertinya hari ini mendukung untuk keluar malam minggu karena cuacanya bersahabat.
0: Oke, bersahabat ya. Jadi banyak generasi muda yang lagi malam minggu ya. Oke, sebelum kita dengarkan apa yang lagi hits ya, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Palu.
3: Terbaik kamu.

0: Rodrigo, Drop Dead. Lagu hits di Pro 2 Palu minggu ini.
1: Oke, teman Bruda, kita langsung aja ya dengerin apa sih yang lagi hits di RRI Palu atau di Kota Palu.
2: Oke, kakak-kakak semuanya, yang lagi hits di Palu saat ini adalah ini sebenarnya udah hits dari beberapa bulan kemarin, tepatnya di bulan kemarin sampai dengan saat ini. Ada sebuah komunitas namanya komunitas Ayo Bermain Palu. Jadi itu diselenggarakan di

0: setiap Jumat malam atau malam Minggu di Taman Fatulemo Palu.
1: Okay.
0: Jadi disitu itu komunitas ini ngajakin warga Kota Palu untuk bermain tepatnya permainan tradisional agar teman-teman di Palu ini tidak hanya fokus sama gadgetnya tapi juga bermain permainan tradisional dan bersosialisasi secara langsung kayak gitu.
1: Okay.
0: Terus permainannya yang dimainkan itu seperti main kelahar, terus main kedendeng, terus
1: kedendeng.
0: Ada apa namanya main
1: apa nih, lumba tali gitu. Oh, congkrak.
0: Ada benteng-bentengan,
1: ada
0: lompat tali, lompat jengkal dan lain sebagainya. Bahkan kemarin juga salah satu anggota DPRD juga ikut bermain.
1: Oke.
0: Ibu wakil wali Kota Palu juga ikut bermain dalam permainan ini. Awalnya baru 3 permainan yang disediakan.
1: 3 permainan.
0: Tapi karena antusias warga Kota Palu, akhirnya permainannya mulai berkembang gitu. Jadi banyak masyarakat yang datang, dia bakal ninggalin handphonenya di tasnya. Kalau dia akan bermain gitu sesama orang-orang yang sebenarnya tidak tahu tidak berkenalan gitu ya.
1: Tidak baku kenal. Itu Ayu bermainnya di taman apa ya? Fatulemo itu dari jam berapa tuh? Apakah malam, sore atau gimana?
0: Malam, dari pukul 19 sampai dengan pukul 22.
1: Kalau Kak Nadila yang mau gabung enggak kalau gitu? Main ini kalau misalnya?
0: Mau sih.
1: Biasanya mau main apa ini? Main benteng kah? Lompat tali? Kayaknya nggak bisa ya. terima kasih Kak Nadila ya di RRI Palu. Teman Pro 2 kita masih juga di Jaga Malam, jangan keluar malam-malam ya. Kita langsung aja dulu sapa teman kita yang ada di RRI Ampana. Halo Kak Yuni Safira.
2: Halo.
1: Halo Kak Yuni, bagaimana kabar dan cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabar baik, tapi cuacanya lagi hujan deras di sini.
1: Hujan deras.
2: Pokoknya dari kemarin hujan terus.
1: Ini kayaknya anomali juga ya, karena sebelumnya juga musim panas. Tentunya sebelum kita dengarkan apa yang lagi hits dan juga performance ya dari Ampana, kita dengarkan dulu lagu yang lagi hits di RRI Ampana.
3: Megahertz.
4: Prohits Ampana.
5: Spontan kita saling.
4: Diambil spontan tanpa uhur.

0: Oke, teman Pro 2, kita juga masih di Jaga Malam. Oke, Kak Yuni, apa nih yang lagi hits dan juga silakan untuk performance-nya.
1: Baik, yang lagi hits di Ampana nih, akhir-akhir ini yaitu kelangkaan LPG 3 kg di Kota Ampana dan juga ya terutama meresahkan masyarakat di kalangan ekonomi menengah ke bawah tentunya.
0: Oke.
1: Dan dalam beberapa pekan kebutuhan sehari-hari dalam warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi ya. Jadi ada pun tersedia namun di pengecer melonjak hingga mencapai 50-70 ribu per tabung.
0: Oh, mahal ya.
1: Mahal, dua kali lipat ya.
0: Oke, ini mama-mama marah nanti
1: mama
0: di rumah. Oke, baik.
1: Tapi menjelang Idul Adha kemarin, dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sendiri, ada menggelar pasar murah LPG 3 kg yang dengan harga Rp25.000 per tabung yang dipusatkan di Kecamatan Ampana Kota dan juga Ratulindo untuk membantu masyarakat untuk memperoleh LPG tersebut.
0: Oke, cakep ya tentang LPG ya.
1: Tentang LPG.
0: Baik. Oke. Baik, dipersilakan untuk live performance ya dari Ampana.
1: Baik, malam hari ini juga saya di studio dari Ampana sudah ada Kak Fandi ya. Selamat malam Kak Fandi.
2: Selamat malam Kak Yuni.
1: Iya. Baik, mungkin kita berbincang-bincang dan kenalan dulu nih sama Kak Fandi. Dengar-dengar juga sempat ikut Bintang Radio ya?
2: Iya benar. Aku ikut Bintang Radio itu di tahun 2022. 2012.
1: 2012. Ya. Wah, udah lama banget.
2: Sudah lama banget setelah perjuangan beberapa tahun sebelumnya dan di 2012 itu masuk final alhamdulillah.
1: Masuk final berapa? 5
2: 5 besar.
1: Oh, 5 besar ya. Berarti seumur apa tuh lalu? 12 tahun yang lalu. Berapa tahun yang
2: 14
1: lalu?
2: 14 tahun yang lalu.
1: 14 tahun yang lalu. Apa SMA ya?
2: Sudah kuliah waktu
1: sudah
2: itu.
1: Sudah kuliah. Ya. Oke. Baik, mungkin kita langsung saja mendengarkan perform dari Kak Fandi dengan lagu yang pertama dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

0: Terima kasih.
1: Oke, baik. Lagu dari Kak Fandi ya. Mungkin kita langsung saja ke lagu yang kedua. Dari Rizky Febian. Dengan judul Alamat.

0: dua persembahan lagu dari Kak Fandi nih, penyanyi hits Ampana.
1: Wow. Baik. Oke, baik. Oke, itu dia ya penampilan dari Ampana Kak Fandi, sangat luar biasa di malam hari ini. Terima kasih Kak Fandi dan juga Kak Yuni dari RRI Ampana ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, kita langsung aja beranjak ke satker lainnya yaitu di RRI Kendari. Ini ada Kak Riani. Kita sapa dulu. Halo Kak Riani.
2: Halo, selamat malam Kak Febri.
1: Selamat malam. Udah siap ya dengan Hippo Hitsnya ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, tapi kita dengarkan dulu nih lagu yang lagi hits di Pro 2 RRI Kendari. Pro 2 Kendari.

0: Oke, itu dia lagu yang hits. Nah, info yang hits dari Kendari apa ini, Kak Riani?
1: Oke, baik, terima kasih Kak Febri. Pertama-tama selamat malam minggu untuk semuanya kakak-kakak.
0: Malam minggu, oke.
1: Iya, benar banget, kita ketemu lagi. Nah, kalau di Kendari, kalau tadi di Makassar ada Kak Fikar yang katanya pelari-pelari culture itu banyak
0: eventnya
1: ya.
0: Betul.
1: Saya masih mau bahas lari, tapi beda. Ada
0: beda
1: dari Universitas Halu Oleo yang sekarang tuh jogging tracknya tuh lagi viral-viralnya gitu. Boleh deh nanti dicek di Instagramnya. Itu sekarang orang-orang benar-benar pagi dan sore sama-sama selalu jogging di sana karena memang jogging tracknya itu berskala nasional dan pertama kalinya dibuka untuk umum gitu. Iya, betul. Terus masuknya unik Kak Febri karena itu dibukanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang tapi bayarnya Rp10.000 cuma itu hanya diterima dengan non tunai. Gak boleh pakai uang cash, hanya cashless aja.
0: Oke, cakep ya. Ini jadi pelari-pelari ya. Jadi kita bikin sehat nih.
1: Jadi tambah banyak pilihan tempat-tempat lari untuk pelari-pelari culture yang ada di Kendari juga. Gitu.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Riani ya dari RRI Kendari. So, teman-teman, sebelum kita lanjut ke bau-bau, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Ketika berbicara tentang selfie, kita mungkin langsung terbayang ponsel pintar dan media sosial. Namun, tahukah kamu bahwa foto selfie pertama di dunia diambil lebih dari satu abad yang lalu? Pada tahun 1839, Robert Cornelius, seorang ahli kimia dan penggemar fotografi asal Amerika Serikat, menciptakan sejarah dengan mengambil swafoto pertama di dunia menggunakan kamera Degroot Tape. Cornelius memotret dirinya sendiri di luar toko keluarganya di Philadelphia. Proses ini memerlukan waktu exposure selama sekitar 1 menit dan Cornelius dengan cerdik menggunakan waktu tersebut untuk berpose di depan kamera menghasilkan salah satu gambar selfie pertama dalam sejarah. Foto yang diambil oleh Cornelius bukan hanya sebuah eksperimen, tapi juga sebuah tonggak penting dalam sejarah fotografi.
0: Oke, kita masih juga di Pro 2 Hits berjaringan teman Pro 2 dan kita juga masih live TikTok ya di RRI Totoli. Kita sapa dulu ke teman kita yang lagi di RRI Bau-Bau. Ada Kak Mirwansa. Halo.
3: Halo Kak Febri.
0: Oke, bagaimana nih kabar Bau-Bau malam hari ini?
3: Malam hari ini cerah.
0: Oh, cerah ya. Jadi banyak untuk bermalam minggu ini.
3: Kayaknya banyak nih. Berkat dua jomblo supaya tidak hujan.
0: Wah, itu dia. Tapi jalannya sendiri ya kalau jomblo.
3: Itu juga.
0: Itu dia. Oke, sebelum kita dengar apa lagi hits, kita dengarkan dulu lagu yang hits di RRI Bau-Bau.
3: Oke.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yang hits di RRI Bau-Bau. Let's check it.

0: Oke, Kak Mirwansa langsung aja. Apa sih yang lagi info hits dari
1: Bobo? Yang hits di Bobo ini ada kabar menarik nih dari dunia perfilman lokal di Sulawesi Tenggara.
0: Oke.
1: Nah, kegiatan layar benteng ini resmi dibuka tepatnya awal bulan, tepatnya tanggal 2026 di kawasan Benteng Keraton Wolioni, Kak Febri.
0: Oke.
1: Nah, program ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pemutaran film yang akan digelar di 6 titik berbeda yang tersebar di wilayah Bau-Bau, Kabupaten Buton, dan juga Kabupaten Buton Selatan nih, Kak Febri.
0: Oke.
1: Dan program ini juga merupakan bagian dari dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana kategori Sinema Indonesiana tahun 2025 yang Indonesia. Tujuannya untuk mendorong perkembangan ekosistem perfilman dan memperluas akses masyarakat terhadap karya-karya kreatif daerah nih, Kak Febri. Dan kehadiran layar benteng ini menjadi bukti bahwa film bukan hanya hiburan tetapi juga sarana untuk merawat identitas budaya, memperkuat ruang pertemuan masyarakat, dan juga membuka peluang bagi para kreator lokal untuk terus berkarya dan dikenal lebih luas nih, Kak Febri.
0: Oke, baik. Perfilman ya.
1: Iya, betul. Okay. Dan di malam hari ini ada nih, di infonya malam hari ini ada nih, akan tayang di, kayaknya sementara nih.
0: Oh,
1: di Kabupaten Buton.
0: Oh, pemutaran film. Pemutaran film. Ya. Baik, ini juga sebagai kreativitas anak-anak muda kita juga ya, bukan anak muda tapi masyarakat umum juga bisa ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Mirwansa di Bau-Bau. Nah, teman-teman, tentunya kita langsung beranjak saja ke RRI Toli-Toli ya. Tapi sebelum saya bacain apa sih yang lagi info hits yang lagi Toli-Toli, kita dengarkan dulu lagu yang hits.
2: Yang lagi hits di Produa Toli-Toli. Sila on 7.

0: Pro2 Hits Perjaringan.
1: Pro2 RRI Toli Toli, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
2: Oke, teman-teman, kita langsung aja. Apa sih yang lagi hits ya di Toli-Toli? Ini fenomena mekarnya pohon tabebuya kuning sedang menjadi perhatian masyarakat di Toli-Toli. Jadi deretan bunga yang menghiasi sepanjang jalan kota membuat suasana terlihat lebih indah, cerah dan estetik hingga ramai menghiasi media sosial. Jadi mulai dari ibu-ibu ini, biasanya kalau ibu-ibu atau tante-tante ya pengguna Facebook itu sampai kalangan anak muda itu ikut ya membagikan momen cantik pohon bunga tabebuya. Ini pohon bunga tabebuya itu seperti kayak pohon sakura yang mekarnya itu di musim kemarau. Jadi pada awal bulan Mei itu ya sampai di pertengahan itu Toli-Toli lagi di musim kemarau dan mekarnya bunga tabebuya. Jadi ini menjadi menjadi hits banget di masyarakat ya, apalagi pengguna-pengguna media sosial. Bahkan kini tabebuya bukan hanya menjadi penghias kota, tetapi juga telah menjadi spot foto favorit baru bagi masyarakat. Banyak anak muda memanfaatkan momen mekarnya bunga ini untuk berburu foto estetik, nongkrong sore hingga membuat konten media sosial bersama teman dan juga keluarga. Oke, itu dia yang lagi hits ya, yang ada di Toli-Toli. So, kita langsung aja yang terakhir ini dari RRI Mamuju. Ada Kak Sugianto. Halo Kak Sugi.
3: Halo, apa kabar? Selamat malam.
2: Alhamdulillah baik. Kalau Kak Sugi gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah, semangat pokoknya ya, malam minggu kan ya, sekalipun mungkin adalah di studio aja, tapi kan harus happy karena yang lain juga happy kan malam minggu.
2: Betul sekali. So, sebelum kita dengarkan info lagi hits, kita dengarkan lagu yang lagi hits di Mamuju.
0: Produksi Sereri Mamuju. Ini dia top 5 minggu ini. Sedia aku sebelum hujan, Eat Gitam. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalamah.
4: Perjalanan melintasi
5: Bruno Mars.

0: dari Mamuju untuk minggu ini.
1: Oke, baik, teman Prodo, kita langsung dengarkan apa yang lagi hits nih di Mamuju, Kak Sugi.
2: Oke, kayaknya kalau musim emang sama ya, jadi
1: betul,
2: sama aja sih semuanya pada dasarnya ya. Udah bulannya kali ya. Nah,
1: oke.
2: Selama Mei ini ada yang istimewa di Sulawesi Barat, sebuah event bertaraf nasional, Karisma Event Nusantara, yaitu Mandar Culture Festival.
1: Jadi Mandar Culture.
2: Ya, jadi acara ini tuh memang panggung. Kemudian ada UMKM juga dan masanya juga cukup panjang dari tanggal 11 sampai dengan 23. 11 ke 18 itu pra-event, tapi sekalipun pra-event, setiap malam sudah dipenuhi dengan penampilan-penampilan yang luar biasa, mulai dari pemilihan putra-putri sutra mandar, kemudian ada juga tari-tarian, lomba nyanyi solo dan sebagainya. Memang panggungnya cukup ramai dengan nuansa-nuansa yang khas Mandar Sulawesi Barat banget. Sampai dengan di puncak eventnya di tanggal 19 sampai dengan 23 Mei 2026. Dan luar biasa sekali, ini memang cukup menyita perhatian dan ya sayang banget saya gak bisa ikut juga hari itu.
1: Ya. Kenapa? Kenapa Kak Sugi? Kenapa gak ikut?
2: Jaraknya cukup jauh ya. Sekitar berapa jam ya ke tempat itu? Mungkin 3-4 jam. Jadi ya.
1: Jauh juga ya. Nah. Tapi kalau penampilan-penampilan di sana itu apakah didominasi oleh anak-anak muda, adik-adik pelajar atau gimana?
2: Nah, luar biasanya sekalipun mungkin ini berbicara mengenai budaya, tapi keterlibatan anak muda juga cukup tinggi, antusiasme sangat tinggi, mulai dari untuk tari-tarian, teater, kemudian juga hal-hal yang berbau
1: kesenian ya.
2: Kesenian, betul sekali, budaya dan memang cukup terbukti bahwa kesenian-kesenian yang ada di Sulawesi Barat ini juga ke tingkat nasional juga seringkali beberapa tahun sempat menempati posisi-posisi pertama nih Kak. Jadi sangat wajar kalau mereka menampilkan itu juga bagian dari upaya untuk tetap mempertahankan eksistensi ya. Dan sepertinya sih memang kalau dilihat dari antusiasmenya bukan lagi bagaimana kemudian mereka semangat ya, tapi memang mereka udah sampai pada tahap yang bersaing gitu loh Kak.
1: Wih, cakep ya, bersaing secara sehat tapi membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih Kak Sugi ya, info hitsnya lagi di Mamuju ya. Oke deh teman-teman, ini udah di ujung waktu juga dan mungkin inilah dia ya untuk Pro 2 Hits Perjaringan di bulan Mei. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang lagi bergabung di Pro 2 Hits Perjaringan Sekorwil 4 ya. Ada RRI Makassar, kemudian ada Bone, Pro 2 Palu, Ampana, Kendari, Bau-Bau, dan juga Mamuju. Terima kasih, selamat malam minggu. Yang jomblo tetap kuat dan sabar ya, apalagi ditemani dengan hujan di malam hari ini. So itulah dia Pro 2 Hits Perjaringan Sekorwil 4. Tetap sesuai di Pro 2 RRI Toli-Toli, teman terbaik kamu.
3: Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
4: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
3: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
4: Pro 2 Hits Berjaringan.

Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampanan. Satu hati untuk satu radio.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bidang Kepala Mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga sampah ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampah juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakim, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ujaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan

0: khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
1: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
2: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
1: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Hena Frita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir,

terakhir terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, yeah, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya. Boleh udah pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu pak, pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, kamu lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita sang pria. Saya itulah Sangguli yang temani Anda di malam hari ini, pendengar. Melanjutkan kebersamaan kita di sajian musik dan informasi. Seperti yang kami sudah sampaikan sebelum-sebelumnya ya, di luar sana, bila mana ada komunitas ataupun kelompok Anda yang ingin mau bincang-bincang, kita podcast di RRI ya, silakan.

pihak yang berwenang, dalam hal ini mungkin pemerintah daerah. RRI hadir sebagai radio publik milik bangsa yang insya Allah akan memediasi atau menyambungkan, memperpanjang saluran informasi untuk Anda pendengar. Baik, kita ke informasi malam hari ini pendengar. Yang kami lansir dari kantor berita nasional, Presiden bawa pulang investasi 6,2 triliun dari Prancis. Wow. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi France Indonesia. Prancis Indonesia ya. High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersil baru senilai 3,5 USD atau setara dengan 62,5 triliun. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi di sela rangkaian kunjungan resmi ke negaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Rosan mengatakan peluncuran Friends Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis sekaligus mempercepat realisasi investasi di perdagangan antara kedua negara. Informasi lengkapnya pendengar bisa Anda simak di portal kami rri.co.id.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi. Harga baraso tambah naik. Belum mau bayar koperasi. Kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga. So ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa. Ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini, dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan, juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan.

0: Hei, so apa kamu ini kah? Babilang-bilang gempa bumi, tsunami apa semua ini? Yang tidak ada mau terjadi, kamu mau bekeng-bekeng ada, le. Biar, nanti mau datang betul itu gempa dan tsunami, baru kamu tobat.
1: Hei tante, sabar, tenang. Torang ini bukan mau mendoakan supaya itu tsunami mau datang. Torang ini ada simulasi bencana. Jadi, ketika gempa atau tsunami datang, torang so tahu apa yang torang harus bekeng. Apalagi torang di Sulawesi ini yang rawan bencana dan gempa bumi. Harus so belajar dan berarti itu 3T.
0: Apalagi itu 3T, kah?
1: 3T itu tanggap, tangguh, dan tangkas menghadapi bencana.
0: Oh, bilang ke dari tadi. Kalau begitu, saya juga mau ikut itu simulasi.
2: Dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan Anda. Belajar dan berlatih adalah upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ingat, jangan panik jika bencana terjadi di sekitar Anda.

program acara Pulau Togian. Paling akhir untuk Anda ada For Non Blonde WhatsApp.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Kita lanjut mendengar di program acara Pulau Togean. Saya awali lagu lama dari Samson, hadir dengan Akhir Rasa Ini.

0: kita ke penelpon paling awal kita malam hari ini, pendengar. Saya menyapa, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Ibu Megawati. Baik, mau request lagu apa, Kak? Apa judulnya, Bu? Bagaimana?
1: Cintamu apa?
0: Cinta apa? Dari Nia dan Yati ya?
1: Ya.
0: Baik. Ibu. Terima kasih, yes.
1: Hari Senin umur panjang. Di Megawati bawa undangan.
0: Iya. Siang.
1: Semua,
0: oh, bagus itu. Hari Senin tanggal 1 kayaknya ya. Biasa 31 hari Ahad.
1: Merah. Jadi itu undangan. Yang begitu sayang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakangnya Bu Mega. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Pulang lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani, Kota Mobagu. Silakan, apa lagunya Bu Ani?
2: Lagunya Serindu-Rindunya dari
0: Rindu Serindu-Rindunya Spon kayaknya ya. Makasih, Bu.
2: Spon. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Herlina.
3: Iya.
0: Baik. Apa lagunya, Bu?
3: Lagunya Katon Bagaskara, dipilihkan lagi judulnya.
0: Makasih.
3: Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu Mega, kemudian Ibu Ani dan juga Ibu Lina. Kita mainkan lagunya, pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: Kita lanjut mendengar, saya menyapa kembali. Halo.
1: Halo RRI Ampana. Assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobar.
0: Ibu Ria mau lagu apa malam hari ini, Bu?
1: Lagunya Bob Tutupoli, Kerinduan.
0: Kerinduan. Siap, iya. Saya cari dulu ya.
1: Oke, lanjut. Terima kasih Bung Tito. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerinduan, rindu pasar Padang. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean.
2: Pulang lagu lama dari Bung Hasan.
0: Bung Hasan, silakan lagunya apa, Bung?
2: Perasaan yang ditinggalkan.
0: Perasaan yang ditinggalkan.
2: Dari Gibran Yora.
0: Saya cari dulu ya.
2: Terima kasih.
0: Hasan di Bailo. Lanjut di belakangnya Bung Hasan. Belakang Bung Hasan silakan 0821-2850-2652. Baik, bila mana tak ada ya, saya pilihkan lagunya ya, yang pasti terbaik untuk Anda kami hadirkan malam hari ini.

0: Kita lanjut mendengar, masih di Pulau Togean. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Ibu Ustazah Rukmin, silakan lagunya apa, Bu?
1: Lagunya Rahmat Al-Fatihah.
0: Judulnya apa? Halo? Apa judulnya? Ahmad Albar Pelagu. Nanti saya cari ya.
1: Rumah.
0: Halo, judulnya apa?
1: Panggung Sandiwara, tapi judul.
0: Panggung Sandiwara.
1: Ya.
0: Oke, makasih. Maka. Panggung Sandiwara. Ada ya. Di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin, silakan. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Bang Tito.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama. Dengaran Mata Mahmudi di Padangloyo.
0: Baru dapat dengar lagi ya.
2: Iya. Barusan ini ada.
0: Apa?
2: Habis kesibukan. Iya.
0: Silakan apa lagunya?
2: Sama bergabung kembali.
0: Apa lagunya Dan?
2: Lagunya Trio Ambisi. Judulnya Cukup Satu Kali.
0: Cukup Satu Kali ya?
2: Iya.
0: Tidak bisa dua kali.
2: Jangan dua kali.
0: Baik.
2: Oke, makasih Bang Tito. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Cukup satu kali.

Baik, belakangnya Pak Mahmudin, silakan. Meow. Oh, bareng more. Baik, saya mainkan lagunya ya. Kita mainkan lagunya. Yang mau gabung selepas 3 lagu berikut. Tetaplah bersama kami.

0: siapa lagi penelpon berikutnya, pendengar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, betul sekali. Dengan
1: Uang Lakoro di Dondo, Abang. Uang Lakoro. Nih ya, makin malam makin senyum aja nih suaranya.
0: Iya.
1: Coba sekali apa namanya, lari-lari kecil ya tuh di antara terus? Meja-meja itu.
0: Iya.
1: Oh iya, Bang, jangan lupa besok ya kalau sempat nanti datang ya jam 10 pagi kita akan di kediamannya Ibu Uga. Ibu Uga titip pesan tadi, Ibu Uga notice ke saya tadi, dia bilang dia akan marah dan kecewa kalau Anda tidak datang.
0: Insya
1: gitu
0: Allah, ya.
1: Iya, soalnya Ibu Uga mempersiapkan sesuatu yang spesial untuk kita.
0: Mudah-mudahan bisa datang ya.
1: Kalau perlu sama apa namanya, sama Umi, adik Uwais gitu ya, supaya kita silaturahmi. Ini juga Abang, apa namanya, hitung-hitung juga kita silaturahmi setelah pasca Lebaran Idul Adha gitu, kata tuan rumah.
0: Baik, lagunya apa Dan?
1: Novia Kolopaking, judulnya Cinta.
0: Cinta dari Novia Kolopaking, saya cari dulu ya.
1: Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Novia Kolopaking, asmara kayaknya ya. Yang adanya asmara, iya. Ada tiada lagi, buang prasangka, biar ku simpan rinduku, uang dan cinta. Nah, kita pilih asmara saja ya. Baik, di belakangnya Bro Buang Lakoro. Oke, nampaknya sudah pada rugut ya harapannya. Mudah-mudahan istirahat malam Anda mengasihkan ya, apalagi ditemani sama lagu-lagu RRI yang bikin tambah nyaman dan makin terlelap dalam istirahat malam Anda, pendengar.

Kita lanjut lagi pendengar yang bergabung malam hari ini di penghujung acara Pulau Togian. Halo, bare more kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya ya. Yang sudah mau istirahat, siapanya selamat beristirahat dan persiapkan diri Anda untuk besok. Apakah mau berlibur atau mau bekerja? Tetap

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami rekam untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali sekali pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kona Sutiantara Sanggol mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Minggu 31 Mei 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali dudara tetap dudaran, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar mengawali jumpa kita pagi hari ini, sesaat lagi akan hadir program acara materi pagi bagian umat Kristiani hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita akan gabung bersama Pro 1 RD Palu untuk mendengarkan lintas Sulawesi Tengah dengan program acara informasi-informasi yang akan hadir di ruang dengan Anda. Hingga pukul 6.30 pendengar, kita lanjut di aneka info hari ini diselingi dengan pilihan musik hiburan, menantikan warta berita tepat pukul 7. Setelah itu kami hadirkan musik dan info akhir pekan di pukul 7.30, menantikan warta berita di pukul 8 nanti. Kemudian untuk pilihan lagu rohani, Kristen akan kembali hadir pukul 8.30, menantikan ibadah minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampara tepat pukul 9 nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk program acara yang hadir pendengar pagi hari ini, dan untuk umat Kristen ini selamat mendengarkan beberapa pilihan lagu rohani berikut ini.

0: Shalom, selamat pagi sahabat pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Salam jumpa lagi, selamat Paskah. Dan hari ini kita akan lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dalam dialog religi. Saya Pendeta Hizkiel ditemani oleh narasumber Pendeta Junita Chris Arwan, ya, yang sebentar akan membagikan berkat untuk kita. Sebelum itu mari kita berdoa bersama pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan sahabat pendengar RRI. Biarlah melalui pertemuan kami pada pagi hari ini, semua sahabat pendengar RRI boleh diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami serahkan acara ini dalam tangan Tuhan, dan biarlah semua jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan acara kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat pendengar RRI yang diberkati Tuhan, mari kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Pendeta Junita Chris Arwan yang saat ini telah siap sedia untuk memberkati saudara. Ibu Pendeta Chris, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta Hizkiel. Terima kasih bisa kembali dalam dialog religi agama Kristen. Kami bersama dengan penyuluh agama Kementerian Agama Kota Palu. Baiklah, Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita ke rumah Tuhan untuk kita beribadah, kita akan sama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai 2 dan ayat 9 sampai 18. Saya akan membacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu ia berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dari tema ini saya memberikan, dari teks ini saya memberikan tema yaitu Yesus harapan kita. Murid-murid tidak mengerti mengapa Yesus bisa mati. Mereka tidak paham bahwa Yesus akan bangkit. Bahkan mereka sedih, putus asa dan tidak berpengharapan lagi. Teks pembacaan kita menceritakan bahwa Maria begitu susah hatinya. Pagi-pagi benar dia sudah pergi ke kubur, tetapi kubur kosong. Kemudian dia berlari kepada murid-murid memberitahukan hal itu. Kemudian murid-murid berlari ke kubur dan melihat bahwa benar yang dikatakan Maria. Lalu mereka pulang ke rumahnya, tetapi Maria tetap berdiri dekat kubur itu. Di ayat 13 di sana dikatakan bahwa Maria menangis. Dia mengatakan bahwa Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Dalam hal ini kita dapat melihat kelemahan imannya. Padahal sudah berulang kali Yesus berkata bahwa ia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang susah hati membuat iman bisa menjadi lemah. Memang tidak bisa kita pungkiri betapa berdukanya Maria dengan kematian Yesus. Yang sebelumnya ia sudah merasakan kasih Allah di dalam Yesus. Maria, Alkitab mencatat bahwa dia kemasukan roh jahat, ya, ada 7 roh jahat ke dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesuslah yang mengusir ketujuh roh jahat itu. Jadi ketika Maria sudah lepas dari kuasa kegelapan, dari kuasa roh jahat, dia yang tadinya belum memiliki pengharapan akan keselamatan, tetapi setelah Yesus membebaskan dia, roh jahat itu Yesus usir dari kehidupannya, akhirnya dia memiliki pengharapan akan keselamatan. Tetapi sekarang seperti telah kehilangan semuanya itu ketika ia melihat bahwa Yesus mati, seolah dia berjalan dalam kegelapan. Saudara yang diberkati Tuhan, siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah seperti ini? Jawabannya adalah Yesuslah satu-satunya. Dialah harapan kita satu-satunya. Apa buktinya? Di ayat yang ke-14, di sana dikatakan bahwa sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Yesus menemui Maria di tengah-tengah kesusahan Maria. Yesus menemui Maria ketika imannya mulai lemah. Yesus harapan kita satu-satunya. Apa buktinya? Saat kita susah, Yesus menemui kita. Benarlah apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bahkan Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Orang-orang yang mencari Kristus meskipun mereka tidak melihatnya, boleh yakin bahwa dia tidak jauh dari mereka, bahkan lebih dekat dari apa yang mereka sadari. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, seringkali kita membuat diri kita cemas dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak ada gunanya, dan dengan kesulitan-kesulitan yang kita bayangkan sendiri. Situasi kondisi yang tidak diharapkan sering membuat orang banyak mengeluh. Keadaan ekonomi yang sulit hari-hari ini, mungkin kita mengalami sakit penyakit yang kita merasa ini terlalu panjang, kenapa kita belum mengalami kesembuhan.

percayakan kepada Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kematian Yesus yang telah kita peringati beberapa hari yang lalu adalah kematian kemenangan. Itu berarti kebangkitannya juga adalah kebangkitan kemenangan. Jadikan Yesus harapanmu satu-satunya. Andalkan Dia. Kitab Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Yesus harapan kita satu-satunya. Apa buktinya? Saat kita susah, Yesus menemui kita. Firman Tuhan di kitab Mazmur tadi mengatakan bahwa Ia dekat kepada orang yang hancur hati. Ia dekat kepada orang yang remuk hati. Seperti Ia menemui Maria yang hatinya waktu itu sangat sedih. Ia menangis, hatinya sangat susah. Sama hal seperti Ia menemui Maria saat hatinya gundah gulana, Ia juga akan menemui kita. Jangan menjauh darinya saat engkau susah, tetapi mendekatlah sama seperti Maria. Dan luar biasanya, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Yesus pertama kali menampakkan dirinya bahwa Ia bangkit dari kematian, yaitu kepada Maria Magdalena. Yang kedua, apa bukti bahwa Yesus adalah harapan kita? Saat merasa kita tidak berharga, Yesus memanggil nama kita. Ayat 16, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Maria Magdalena dulunya terkenal orang berdosa. Profesinya adalah seorang pelacur. Tetapi Yesus mengampuni dan dia mengandalkan Yesus. Tetapi ketika Yesus mati, dia merasa tidak berharga lagi. Puji Tuhan, kebangkitan Yesus memberi harapan baru kepada Maria. Saat ia merasa tidak berharga, saat ia merasa sudah tidak punya pengharapan lagi, gurunya sudah mati, tetapi Yesus bangkit dan Yesus memanggil namanya. Saudara, tahukah engkau bahwa Tuhan mengenal nama kita pribadi demi pribadi, sama seperti Yesus mengenal nama Maria. Apa buktinya? Dalam Yohanes 10 ayat 14, di sana dikatakan, "Akulah gembala yang baik," ini adalah perkataan Yesus, "dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, masing-masing kita punya masa lalu. Tapi jangan masa lalu itu membuat kita merasa tidak berharga. Karena Yesus tidak melihat masa lalu kita. Melainkan Yesus mau melihat masa kini dan apa yang akan kita lakukan. Yesus memanggil nama kita. Jangan keraskan hati. Kembalilah kepada Yesus. Kebangkitan Yesus memberi harapan pada kita. Saat kita merasa tidak berharga, Yesus memanggil nama kita. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Yesus adalah harapan kita satu-satunya. Apa buktinya? Saat kita susah, Yesus mau menemui kita. Saat kita merasa tidak berharga, Yesus panggil nama kita. Yang ketiga, Yesus harapan kita, buktinya apa? Yesus mengutus kita di ayat 17 bagian B, di sana dikatakan, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Yesus memberi perintah kepada Maria. Ini merupakan perintah supaya Maria menjadi saksi. Hal yang sama juga Yesus perintahkan kepada murid-murid untuk menjadi saksi. Injil Yohanes 20 ayat 21 bagian B, di sana dikatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kita tahu amanat Tuhan Yesus kepada kita setelah kebangkitannya. Dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, Yesus memerintahkan kepada kita untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan di ayat 20, Dia mengatakan, "Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman." Kita diperintahkan untuk
memberitakan.

0: apa yang kita beritakan, yaitu Injil. Apa itu Injil? Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 bagian B sampai 4 di sana dikatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Ada jaminan keselamatan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Saat kasih Yesus memenuhi hati kita, kita pun akan mengasihi jiwa-jiwa. Kita pun akan sanggup bersaksi. Kebangkitan Yesus harusnya membangkitkan semangat kita, hati kita dan roh kita, sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Amin. Terima kasih, Pak Yeskiel. Silakan.
1: Haleluya. Sangat super sekali, saudara pendengar RRI. Ulasan pada pagi hari ini dari Ibu Pendeta Junita Kris, ya. Mari kita akan ulik lebih dalam lagi, saudara, bahwa tema ini sangat dalam, ya. Ibu Pendeta, mungkin teman-teman kita, para pendengar RRI, penasaran kenapa murid-murid ya tidak mengerti, tidak tahu ya mengapa Yesus harus mati gitu ya, sehingga menyebabkan mereka putus asa, tidak berpengharapan ya pada awalnya ya, padahal seharusnya mereka sudah tahu bahwa Yesus memang akan mati dan bangkit ya. Kira-kira apa yang dapat kita beritahukan pada para pendengar RRI pagi hari ini, Ibu Pendeta?
0: Iya, Pak, benar sekali ya, Pak ya. Murid-murid tidak mengerti ya mengapa Yesus bisa mati, padahal harapan mereka Yesus itu adalah menjadi Mesias mereka yang akan memberikan mereka kebebasan, kelepasan. Waktu itu kan mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi ya, Pak ya. Ya, jadi mereka sangat berharap Yesuslah yang akan menjadi Mesias. Tetapi ternyata yang mereka harapkan tidak seperti itu. Ya, jadi mereka menjadi sedih, putus asa dan tidak berpengharapan lagi. Bahkan di Injil Yohanes 20 ayat 9 di sana dikatakan bahwa sebab selama itu mereka belum mengerti, ya, belum mengerti mereka. Kenapa mereka belum mengerti? Ya berarti dalam tanda kutip mereka belum sungguh-sungguh meyakini waktu itu ya. Waktu Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Ya, Yesus ada di dunia waktu itu selama 33,5 tahun dan 3,5 tahun. Yesus bersama-sama dengan mereka, makan bersama, berjalan bersama. Yesus menunjukkan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran, keajaiban, orang mati dibangkitkan. Tapi mereka belum yakin secara total bahwa Yesus itu adalah Mesias itu. Yesus adalah juru selamat. Sehingga Alkitab mencatat, sebab selama itu mereka belum mengerti bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya, masih manusia kedagingan barangkali ya, ya Pak ya. Ya, ya. Harus melihat bukti dulu baru percaya.
1: Ya, memang agak mengherankan mereka sudah bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Dan banyak kali Yesus sudah mengatakan, aku akan mati, aku akan bangkit. Ya, aku akan naik ke surga. Tapi mungkin memang karena terkejut bahwa Yesus mati, sehingga mereka begitu berduka sampai mereka tidak ingat apa-apa saja yang Tuhan pernah firmankan bagi mereka. Bahkan saat ketika Yesus sudah bangkit, kemudian Maria ada di kubur, Yesus berdiri di situ, sampai mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, apa mungkin bahwa kedukaan yang begitu mendalam itu menyebabkan mereka lupa semuanya begitu? Ibu Pendeta.
0: Iya, bisa saja seperti itu, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang sudah gunda gulana, susah hatinya, bisa membuat iman menjadi lemah. Iya. Jadi, kemungkinan seperti itu, Pak. Sehingga mereka kehilangan keyakinan, ya, kepercayaan kepada apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka.
1: Iya, betul sekali, Ibu. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, ada satu pesan dari peristiwa Maria berjumpa dengan Yesus sudah bangkit itu, bahkan bahwa jangan sampai kita dicekam oleh satu keputusasaan sehingga kita menjadi lupa semuanya gitu ya. Seringkali juga kecemasan, kekhawatiran yang sebenarnya tidak ada gunanya, tapi itu bisa menyebabkan iman kita menjadi lemah. Nah, tapi ada janji yang luar biasa, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa Yesus adalah harapan. Ya, harapan satu-satunya yang sanggup untuk memulihkan setiap pendengar RRI yang bersama kami pada pagi hari. Bagaimana Ibu Pendeta, kira-kira kalau mereka sekarang ini hari-hari ini sedang galau karena perubahan keadaan yang begitu menggelisahkan gitu, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus pendengar RRI perbuat untuk ya, Yesus itu adalah harapan yang dapat mereka andalkan begitu, Pendeta?
0: Iya. Benar sekali ya Pak, kita melihat sekarang situasi kondisi dunia yang mungkin juga ya terimbas ke Indonesia, kepada kita, tetapi kembali lagi kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati, kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya ketika kita mengalami gunda gulana, kesusahan, tekanan hidup, pergumulan, penderitaan hidup, apapun itu, datanglah kepada Yesus. Seperti Maria, Maria datang dekat kepada Yesus. Murid-murid tadi sudah pulang ya, tetapi dia tetap menjaga, ya, dia tetap berdiri di dekat kubur itu. Itu satu keputusan hati ya, mau selalu ingin ya dekat kepada Yesus. Iya, ya, jadi solusinya kita datanglah kepada Yesus. Jangan malah menjauh ya. Kadang orang kan ketika ada pergumulan, ada kegalauan hidup, kesedihan, malah menjauh dari Tuhan. Itu bukan solusi. Tetapi solusi yang benar, ketika kita mengalami pergumulan, persoalan kehidupan, datanglah kepada Yesus. Yesus tidak memandang hina hati yang hancur. Itu janji firman Tuhan. Mungkin saat-saat ini hati kita sedang hancur, kita sedang dalam kekhawatiran, ketakutan. Datanglah kepada Dia. Karena ada janji firman Tuhan juga bahwa berbahagialah orang yang berlindung kepada-Nya. Jadi kalau kita mau hidup kita berbahagia, datanglah dekat kepada Yesus. Di dalam perlindungan-Nya, di dalam naungan sayap-Nya. Jangan menjauh. Ya, sama seperti analogi seperti ini Pak, payung ya Pak ya, payung. Kalau ya, kita berada di bawah payung itu, datang hujan kita tidak akan basah. Iya, kita aman. Tapi kalau kita menjauh dari payung itu, datang hujan basah kita. Bisa sakit, flu, demam dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Pak sederhananya. Jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah kepada naungan sayap-Nya.
1: Iya. Setuju sekali Ibu Pendeta. Teman-teman, sahabat pendengar RRI, kita mungkin memang menghadapi banyak tantangan, tapi pesan firman Allah tadi, jangan menjauh dari Tuhan. Makin mendekat dan kita ada di dalam naungan kasih Tuhan. Untuk yang terakhir, mungkin Ibu Pendeta, bahwa kebangkitan Yesus memberi harapan kepada kita. Apa yang bisa menjadi closing statement pagi hari ini, Ibu Pendeta?
0: Iya, Yesus harapan kita satu-satunya, itu terbukti ketika Maria hatinya susah, hatinya sedih, gunda gulana, hilang pengharapan. Tetapi kebangkitan Yesus memberi pengharapan baru kepadanya. Yesus memanggil namanya. Kalau kita dipanggil nama kita, berarti kita kenal dia, ya. Kita dekat dengan dia. Jadi ini satu pengharapan yang luar biasa. Biarlah kebangkitan Yesus membangkitkan semangat kita, hati kita, dan roh kita untuk kita tekun mengikut Tuhan. Engkau yang sudah terlibat dalam pelayanan di gereja, dimanapun Tuhan percayakan, setialah. Setia sampai Tuhan datang kembali. Dia pergi, tetapi dia akan datang kembali menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Adakah sesuatu dalam hidup kita yang menjadikan kita susah? Yang menjadikan kita tidak berharga? Yang menjadikan kita putus asa dengan kehidupan ini? Kebangkitan Yesus menjadi harapan kita. Kenapa? Karena Yesus ingin menemui kita. Yesus memanggil nama kita. Berarti dia kenal kita, dia tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Jangan menjauh darinya, mendekatlah kepadanya. Amin.
1: Haleluya. Luar biasa pesan firman Allah pada pagi hari ini. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, biarlah melalui pesan-pesan firman Allah pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua, seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kita sampai pada penghujung acara ini, dan saya Pendeta Yeskiel bersama dengan Ibu Pendeta Junita Kris Arwan kembali menyampaikan selamat Paskah, dan kiranya berkat Paskah dan kebangkitan Yesus menjadi kekuatan kita bersama. Kita akan mengakhiri pertemuan kita, dan saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan saat ini kami boleh diberkati melalui pesan-pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Junita Kris. Biarlah pesan-pesan firman ini juga menjadi kekuatan bagi setiap pendengar RRI yang bersama dengan kami pagi hari ini, ya Tuhan. Itulah sebabnya kami terus menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang sudah bangkit, Engkau mengerti setiap keberadaan kami, dan Engkau yang dapat menjadi pengharapan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini, biarlah dalam kesemuanya itu nama Tuhan saja yang dipuji permuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pertemuan kami pagi hari ini. Haleluya. Amin.
0: Amin.
1: Haleluya. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Yeskiel bersama dengan
0: saya Pendeta Junita Grace
1: menyampaikan selamat.
0: Selamat hari Minggu.
1: Hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu. Dan selanjutnya kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam ragam info Sulawesi Tengah sepekan bersama IKD.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu ya, itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung, kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor.
2: Kami harus melakukan ground check ke 620 ribu warga masyarakat dan saat ini memang sudah mencapai 10%, alhamdulillah. Deadline dieter ini sampai dengan 31 Agustus, jadi memang butuh bantuan dan kesadaran dari masyarakat juga agar bisa memperlancar untuk kegiatan ground check ini.
3: Artinya kalau kita bicara konstruksi, itu konstruksi sebenarnya itu hanya punya kekuatan maksimal di sampai ke 30 tahun. Lewat dari itu berarti ada penurunan daya dukung.
4: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden yang disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
5: Pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan masing-masing 5 ekor sapi yang tersebar di 13 kabupaten kota, termasuk 1 ekor sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang akan diserahkan di Masjid Raya Baitul Khairat Sulawesi Tengah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, jumlah sapi kurban milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini sebanyak 65 ekor sapi. Selain itu, terdapat sekitar 25 ekor sapi milik perusahaan swasta yang disalurkan melalui pemerintah untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga untuk jumlah hewan kurban pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini hampir mencapai sekitar 100 ekor sapi.
1: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu ya, itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung, kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor. Jadi hampir kurang lebih hampir 100 lah.
5: Sementara itu sebagai penanggung jawab distribusi sapi bantuan ke masyarakatan Presiden, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban untuk masyarakat di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 masyarakat telah tercatat sebagai penerima manfaat. Saat ini, panitia kurban masih terus melakukan pendataan warga penerima manfaat melalui pihak RT dan panti asuhan yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin menjelaskan, sebanyak 8 ekor sapi telah dipastikan siap disembelih di Masjid Raya Baitul Khairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, sapi sumbangan dari Gubernur Sulawesi Tengah, hingga sapi milik Menteri dan anggota DPR RI, juga akan disembelih melalui panitia kurban Masjid Raya Baitul Khairat.
6: Di kupon kita siapkan 1.500, tetapi kita lihat dulu keadaan sapi berapa jumlahnya semuanya, lalu penerima juga kita sementara verifikasi semua. Iya, untuk sementara ini Pak Presiden punya itu sudah ada 1 ekor, kemudian Bapak Gubernur juga ada, kemudian Bapak Anggota DPR RI Pak Muhyiddin Said juga 1 ekor. Ini ada dari Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Atga Supratman 1 ekor. Ya, kemudian ada yang berserikat 7 orang itu 1 ekor sapi. Lalu ada 3 ekor juga itu sedekah dari Masjid Raya. Jadi untuk mereka yang belum dapat nanti akan diberikan sendiri oleh Masjid Raya, dibeli 3 ekor. Jadi jumlah ada 8 ekor ini.
5: Adapun untuk proses penyembelihan hewan kurban akan langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara untuk distribusi daging kepada masyarakat dijadwalkan mulai berlangsung pada siang hari melalui penyaluran hewan kurban baik milik Presiden maupun pemerintah daerah. Diharapkan dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan.
4: PLN UP3 Palu bersama Badan Pusat Statistik atau BPS masih melakukan survei lapangan bersama untuk memverifikasi serta memperbarui data pelanggan PLN agar lebih akurat dan tepat sasaran. Laporan Iketut Wiranata.
7: Manajer PLN UP3 Palu melalui Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran Puat Saripudin Raup kepada RRI mengatakan, dalam kegiatan ground check data dan verifikasi lapangan, PLN UP3 Palu mengerahkan kurang lebih 250 hingga 500-an petugas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap 600 ribu data pelanggan PLN di Sulawesi Tengah yang menjadi sasaran validasi data kelistrikan melalui program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Puat menambahkan, progres penataan dan verifikasi lapangan pelanggan PLN hingga saat ini di Sulawesi Tengah baru mencapai 10%.
2: Kami harus melakukan ground check ke 620 ribu warga masyarakat dan saat ini memang sudah mencapai 10%, alhamdulillah. Deadline dia tadi ini sampai dengan 31 Agustus. Jadi memang butuh bantuan dan kesadaran dari masyarakat juga agar bisa memperlancar untuk kegiatan ground check ini, Pak. Karena memang ini sekali lagi tujuannya untuk agar program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
7: Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran Puat Saripudin Raup menambahkan, pihaknya optimis kegiatan ground check data dan verifikasi lapangan PLN dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena itu ia mengharapkan kerjasama semua pihak dapat mendukung kegiatan tersebut, khususnya pelanggan PLN, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah meminta agar rencana uji coba jalur dua arah Jembatan 1 dan 3 yang dicanangkan pemerintah Kota Palu untuk dikaji kembali dengan mempertimbangkan faktor usia dan letak geografis kota. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
8: Rencana uji coba pembukaan kembali sistem jalur dua arah di Jembatan 1 dan Jembatan 3 Kota Palu turut mendapat perhatian dari Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah. Uji coba ini dijadwalkan dimulai pada 1 Juni mendatang dengan pemantauan secara berkala oleh petugas gabungan guna memastikan mobilitas kendaraan dapat berjalan efektif dan mencegah kemacetan. Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, mengapresiasi langkah pembangunan di Kota Palu yang dinilai telah berjalan signifikan. Namun, ia menilai rencana ini perlu untuk ditinjau kembali dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari para ahli dan masyarakat. Musliman menuturkan, usia pakai Jembatan 1 kini telah memasuki umur 50 tahun sejak pertama kali diresmikan pada 1976 silam. Dikhawatirkan, dengan usia memasuki setengah dekade, struktur jembatan telah mengalami penurunan daya beban.
3: Hampir 50, artinya kalau kita bicara konstruksi, itu konstruksi sebenarnya itu hanya punya kekuatan maksimal di sampai ke 30 tahun. Lewat dari itu berarti ada penurunan daya dukung. Ini umurnya sudah panjang, sudah lama. Menurut ahli-ahli konstruksi itu sudah harus perlu dianalisa kembali itu jembatan. Nah, artinya perlu barangkali juga instansi yang berkompeten seperti Balai Jalan dan Jembatan itu menganalisa ini.
8: Selain faktor usia infrastruktur, Musliman juga mengingatkan variabel geologis serta letak geografis perlu menjadi pertimbangan pemerintah Kota Palu. Oleh karena itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah tersebut berharap langkah uji coba ini mendapatkan asesmen kembali yang komprehensif oleh berbagai pihak terkait. Hal ini dinilai krusial guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat yang melintas.
4: Ditunjuk sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia pada akhir April lalu, Abdul Kadir Kading memastikan keberlanjutan ekspor durian dari Sulawesi Tengah tetap menjadi perhatian. Dilaporkan Nita Serbakti.
9: Pasca launching ekspor durian montong Sulawesi Tengah ke Cina dalam bentuk beku bulan April lalu, hingga saat ini aktivitas ekspor durian masih terus berlanjut sesuai dengan ketersediaan stok yang dimiliki oleh seluruh perusahaan pengemasan durian beku. Keberlanjutan ekspor durian dari Sulawesi Tengah dipastikan akan terus menjadi perhatian Badan Karantina Indonesia meski terjadi pergantian pimpinan. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding usai melakukan audiensi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Forkopimda serta pelaku usaha menegaskan dirinya siap menjaga akselerasi ekspor durian dengan tetap mengedepankan kualitas produk yang akan dikirim sebagai upaya menjaga kepercayaan negara tujuan terhadap produk dari Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya.
10: Begitu saya dilantik, ada laporan bahwa di Sulawesi Tengah sedang mendorong ekspor durian. Sebenarnya yang didorong ada dua, ekspor durian beku dan ekspor durian fresh. Nah, karena di daerah kelahiran, maka saya juga sebagai kepala karantina pasti akan melakukan semua hal yang bisa dalam kewenangan barantin untuk mensupport.
9: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, melalui audiensi yang dilakukan bersama Kepala Badan Karantina Indonesia, berbagai keluhan dan informasi yang diterima diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekspor durian dari daerah ini. Diakui saat ini pemerintah sedang menggenjot ekspor tidak hanya durian, tetapi juga beberapa komoditi yang menjadi andalan Sulawesi Tengah, di antaranya kelapa, kopi, dan cengkeh. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas ekonomi masyarakat petani, serta sebagai bentuk upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar tidak hanya mengandalkan potensi tambang dan industri pengolahan. Menurut Gubernur, kehadiran Kepala Badan Karantina Indonesia dapat memberi dampak signifikan dalam upaya ekspor produk komoditi Sulawesi Tengah.
10: Kenapa ini menjadi keberkahan tersendiri menurut saya secara pribadi dan juga pemerintah daerah? Karena di saat sekarang ini pemerintah sedang menggenjot ekspor beberapa komoditi yang menjadi andalan kita seperti kelapa, durian, kopi, cengkeh dan sebagainya termasuk ikan, dan karantina memiliki peran yang sangat strategis untuk kelancaran proses itu. Beliau berkunjung di Sulawesi Tengah, kita manfaatkan dengan baik. Hari ini banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan dari beliau. Semoga ini kita bisa segera tindak lanjuti sehingga hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan selama ini yang bisa menghambat proses ekspor ini akan semakin lancar, akan semakin cepat nanti ke depan di provinsi kita ini.
9: Di tengah upaya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan potensi ekonomi berbasis kerakyatan, keduanya juga berharap agar masyarakat petani tetap konsisten dalam mengolah dan merawat lahan atau kebun durian yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas durian yang dimiliki daerah ini semakin baik dan diminati oleh pasar, di mana pasar terbesar durian Montong yakni Cina.
4: Saudara, guna memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran serta mencegah praktik pelanggaran harga di tingkat pangkalan dan pengecer, masyarakat diminta untuk terlibat dalam melaporkan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran di tingkat pangkalan. Laporan Muhammad Sidik.
11: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu melalui Tim Satuan Tugas LPG Kota Palu terus mengawasi distribusi LPG 3 kg agar dapat disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak untuk menerima. Jika ditemukan pangkalan yang melanggar ketentuan distribusi maupun harga, akan diberikan sanksi berjenjang, mulai dari pengurangan stok, pemberhentian sementara, dan pemutusan hubungan usaha. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu Andriani menyebut, jika masyarakat yang mendapatkan adanya temuan penyaluran gas subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat melaporkan kepada Tim Satgas LPG Kota Palu. Laporan tersebut diharapkan mempunyai bukti kuat berupa foto atau video, agar Satgas LPG Kota Palu mempunyai bukti kuat untuk menindak para pangkalan yang melanggar tersebut. Selain itu, pemerintah kelurahan juga diminta untuk terlibat dalam pengawasan distribusi LPG subsidi tersebut.
12: Jadi memang tingkatan sanksinya itu ada tiga. Jadi pertama kami pengurangan stok, misalnya dia 100 jadi 50, terus pemberhentian sementara, jadi tidak disalurkan sama sekali, dan pada akhirnya kalau masih melanggar lagi, pemutusan hubungan usaha. Jadi untuk masyarakat Kota Palu yang memang berhak untuk mendapatkan gas LPG 3 kg di pangkalannya, silakan melaporkan kepada kami kalau mereka memang tidak mendapatkan haknya. Dan kalau memang ada temuan-temuan di lapangan, silakan dengan bukti. Jadi kalau bisa masyarakat yang melihat ada kecurangan di lapangan, terutama di pangkalan ataupun dimanapun, silakan video dan laporkan kepada kami Satgas LPG Kota Palu.
11: Lebih lanjut, Andriani menyebut, saat ini pemerintah Kota Palu tengah memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg. Hal itu dilakukan menyusul masih ditemukannya harga jual di atas harga eceran tertinggi atau head, baik di tingkat pangkalan maupun pengecer. Selain itu, pihaknya juga menerima banyak laporan dari masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan. Ia menyebut saat ini head LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Namun berdasarkan temuan di lapangan, masih didapati pangkalan yang menjual di kisaran Rp25.000 per tabung, bahkan di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 sampai Rp50.000 per tabung.
4: Pembentukan desa migran di Sulawesi Tengah terus diperluas sebagai upaya meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Program ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong pekerja migran, guna menekan praktik keberangkatan secara non-prosedural. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
13: BP3MI Sulawesi Tengah terus mendorong penguatan program desa migran di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Hingga saat ini program tersebut telah berjalan di 3 kabupaten, masing-masing Kabupaten Sigi, Donggala, dan Poso. Setiap kabupaten memiliki 5 desa migran yang dibentuk sebagai pusat edukasi dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri secara resmi dan sesuai prosedur. Kepala BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim Ode Musnal kepada RRI mengatakan saat ini pembentukan desa migran juga tengah diupayakan di Kabupaten Parigi Motong, mengingat wilayah tersebut menjadi salah satu daerah asal pekerja migran Indonesia di Sulawesi Tengah.
14: Sampai sekarang ini baru ada 3 kabupaten yang terdapat desa migran mas. Yang pertama di Sigi ada 5 desa, kemudian di Donggala ada 5 desa juga, dan kemudian di Poso ada 5 desa. Dan ini sedang kami upayakan pembentukan desa migran mas di Kabupaten Parigi Motong. Dan untuk 4 kabupaten itu kita pilih karena ini sebenarnya yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia asal Provinsi Sulawesi Tengah. Ini sedang berproses.
13: Lebih lanjut, Mustaqim menyebut program desa migran diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur kerja luar negeri yang aman dan legal. Selain itu, keberadaan desa migran juga menjadi langkah pencegahan terhadap praktik penempatan pekerja migran secara ilegal yang beresiko menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari.
15: Adanya tindakan pihak tidak bertanggung jawab dinilai menjadi penyebab sejumlah jalan mengalami kendala penerangan, meski telah disediakan pemerintah Kota Palu. Laporan Nita Serbakti.
16: Adanya sejumlah keluhan masyarakat terkait penerangan jalan, khususnya di jembatan Lalove melalui program Halo RRI, mendapat respon dari pemerintah Kota Palu. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan fasilitas penerangan di jembatan Lalove telah terpasang. Namun diakui ada tindakan sejumlah pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan pencurian kabel yang menyebabkan lampu jalan tidak berfungsi. Ditegaskan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas terus menjadi perhatian pihaknya. Di mana selain jembatan Lalove, pihaknya juga akan memaksimalkan penerangan di sejumlah jembatan yang ada. Sehingga ke depan diharapkan masyarakat dapat melintasi jembatan di Palu dengan aman.
17: Ya, jembatan 2 kita kerjakan tahun ini, Lalove
18: mati semua itu beberapa
17: kali. Ya, sudah. Ada itu.
18: Mungkin himbauan untuk masyarakat yang
17: himbauan ke masyarakat ya, kalau bisa ya, kalau butuh kabel datang ke rumah.
18: Oh, berarti itu padam karena sabotase ya.
17: Sebenarnya tadi saya enggak mau ngomong, cuman Pak Kadis kan tidak tahan untuk bilang itu. Jadi kalau masyarakat butuh kabel datang ke rumah, kalau cuma 1 meter 2 meter saya bisa usahakan. Kalau pun meter nanti saya beritahu dinas untuk apa.
16: Di tengah berbagai upaya pemerintah dalam memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana publik yang ada, Wali Kota Palu Hadianto Rashid juga minta seluruh pihak, khususnya masyarakat, untuk ikut menjaga apa yang sudah dibangun dan disediakan. Hal ini dilakukan untuk semakin memaksimalkan manfaat setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah. Diakui menjaga seluruh sarana-prasarana tidak dapat hanya dilakukan pihaknya, sehingga partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan.
15: Saudara, hujan yang mengguyur Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir berdampak terhadap tingginya curah hujan yang dipicu oleh perkembangan gelombang Kelvin dan belokan angin. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
19: Sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir diguyur hujan dalam intensitas tinggi, sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah seperti Kabupaten Parigi Motong, Donggala, Sigi, dan Kabupaten Morowali Utara. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Mutiara Sisal Jupri Palu, Lilik Hardianto, dikonfirmasi RRI menjelaskan, hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir disebabkan adanya gelombang Kelvin, spasial MGO, dan belokan angin, serta dukungan anomali positif suhu muka laut di Teluk Tomini yang memberikan suplai uap air dalam pembentukan awan hujan.
20: Untuk wilayah Sulawesi Tengah, untuk sampai beberapa hari ke depan masih terpotensi terjadi curah hujan hingga sedang, Pak. Memang kalau untuk pekan ini dibandingkan dengan pekan lalu memang cenderung menurun, Pak. Jadi ada pergeseran dari gelombang ekuatorial, gelombang Kelvin, kemudian dari MJO sudah bergeser, jadi potensinya sudah menurun. Namun waspada untuk wilayah-wilayah di sekitar Teluk Tolo ya, dan sebagian di wilayah sekitar Teluk Tomini. Jadi seperti Morowali, kemudian Banggai, Morowali Utara, kemudian Parigi Motong, Poso, Tojounauna.
19: Lilik menambahkan, berdasarkan pantauan BMKG, hujan sedang dalam beberapa hari ke depan masih berpotensi terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah sekitar Teluk Tolo dan Teluk Tomini. karena itu perlu peningkatan kewaspadaan terhadap dampak bencana banjir dan longsor.
15: Pemerintah Kabupaten Donggala melibatkan lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di daerah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Sofyan.
0: Pemerintah Kabupaten Donggala terus memperkuat upaya penanganan kemiskinan ekstrim melalui pendekatan lintas sektor. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah. Menurutnya berbagai sektor seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat harus berjalan secara bersamaan agar intervensi program dapat berjalan lebih efektif.
21: Jadi harapannya kita juga, pemerintah Donggala, seperti yang saya sampaikan di rakor tadi bahwa ini kita di semua OPD yang ada di Kabupaten Donggala itu tidak bisa ada ego sektoral. Dan kita harus buat program yang terintegrasi sehingga untuk urusan kemiskinan ini ya kita kerja bareng untuk menuntaskannya. Karena ya kesehatan ya urusan kesehatan, perumahan-perumahannya, kemudian juga kesehatan apa namanya pendidikan-pendidikannya. Sehingga jangan kita intervensi satu hal tapi yang hal yang lain tidak kita intervensi.
0: Taufik menegaskan dalam penanganan tersebut setiap program harus saling terhubung, seperti pembangunan rumah yang juga harus didukung dengan sanitasi yang baik, serta penguatan ekonomi keluarga melalui bantuan pertanian maupun program pangan murah. Taufik berharap melalui kolaborasi lintas sektor ini, penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Donggala dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
15: Program Kampung Merah Putih menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.
22: Target 1000 kampung nelayan adalah program strategis yang dicetuskan oleh Presiden RI H. Prabowo Subianto. Program tersebut menjadi sebuah kebijakan yang sangat menjanjikan bagi daerah yang memiliki potensi perikanan, termasuk Kabupaten Tojo Una-Una. Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una, Rahmat Basri mengatakan, untuk Tojo Una-Una, Pemkab Touna mengusul dua desa, masing-masing Desa Podi, Kecamatan Tojo, dan Desa TTB, Kecamatan Ampanatete.
23: Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian alokasi anggaran APBN. Dalam program ini kami mengusulkan dua desa, yakni Desa Podi dan Desa TTB. Yang sudah final ini Desa Podi karena lahannya sudah clear and clean. Lahan itu dibakar ke kementerian. Nanti mereka tinggal membangun apa namanya kawasannya itu, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.
22: Menurut Kadis Perikanan Touna, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP bertujuan untuk mentransformasi nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif serta mengoptimalkan potensi kelautan guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan mendorong produktivitas masyarakat perikanan.
23: Nah, kemudian program ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun beberapa bangunan yang akan dibangun nanti berupa contohnya pabrik es, cold storage, BBM mini, dan hal-hal lain sesuai kebutuhan nelayan masyarakat kita di Kabupaten Tojo Una-Una.
22: Menurut Rahmat Basri, Program Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, ini akan mengubah pemukiman pesisir menjadi kawasan terpadu yang modern dan berdaya saing dari hulu hingga hilir. Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, adalah program strategis prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, yang bertujuan membangun kawasan pesisir agar lebih maju, bersih, produktif, dan sejahtera. Irsan Raginda melaporkan.
15: Dalam upaya meningkatkan minat kunjungan ke Kabupaten Tojo Una-Una, Dinas Pariwisata akan mengoptimalkan potensi desa wisata di wilayah tersebut.
24: Sektor pariwisata salah satu industri jasa yang paling signifikan mampu meningkatkan perekonomian secara substansial, baik bagi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat lokal. Kontribusi sektor pariwisata tidak hanya sebatas menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una

0: berbasis komunitas. Dengan penekanan kuat pada pelestarian budaya di lingkungan setempat, model ini tutur Kadis Pariwisata Touna Asrin Soga menawarkan pengalaman yang lebih otentik dan mendalam bagi wisatawan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dalam upaya peningkatan ekonomi. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan atlet terbaik untuk bertanding di kejuaraan nasional kelompok umur melalui seleksi dan uji coba. Selengkapnya bersama Miftahul Janah.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Provinsi Sulawesi Tengah merampungkan seleksi tingkat provinsi yang digelar selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei 2026. Ajang ini digelar sebagai persiapan menuju kejuaraan nasional kelompok umur yang rencananya akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Wakil Ketua Bidang Prestasi FPTI Sulawesi Tengah, Lita, menuturkan ajang seleksi ini diikuti oleh 49 atlet yang tersebar di 9 kabupaten dan kota. Selain memperebutkan tiket kejurnas, ajang ini juga dimanfaatkan sebagai wadah uji coba atau tryout untuk mematangkan persiapan atlet dalam berbagai kejuaraan yang akan diikuti ke depannya. Salah satu yang terdekat adalah Porprov 2026.
3: Sekarang di Sulawesi Tengah ini kan sedang menggeliat ya aktivitas cabang olahraga panjat tebing, karena di nasional Sulawesi Tengah juga sudah sangat diperhitungkan gitu. Jadi ajang ini sebenarnya juga bagian dari pembinaan prestasi untuk persiapan PON 2028. Jadi karena kita akan menemukan bibit-bibit muda baru yang lebih fresh dan tentu lebih kompetitif. Oh, yang bisa siap untuk mengikuti PON 2028. Terutama yang paling dekat ini eventnya persiapan Porprov 2026 di akhir tahun ini. Karena semua atlet yang ikut tryout ini dan juga seleksi itu juga atlet-atlet yang akan berkompetisi di Porprov 2026.
2: Kita berharap Sulawesi Tengah dapat memberangkatkan tim penuh dalam kejurnas nanti. Terlebih, atlet panjat tebing daerah terus menunjukkan tren positif dalam 2 seri terakhir setelah berhasil menyumbangkan medali perak. Seleksi dan uji coba ini juga menjadi kesempatan bagi setiap daerah yang terlibat untuk menambah poin perankingan serta sertifikat bagi yang menjuarai seleksi ini. Diharapkan dengan upaya tersebut, para atlet dapat termotivasi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di setiap kesempatan.
1: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Ikarik Andika, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time.
2: Sesaat lagi, RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemerintahan Pro 3 RRI Jakarta turut menyebarluaskan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendorong transparansi algoritma platform digital. Pemerintah daerah menyiapkan perda dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika. Turki mengantisipasi kehadiran Donald Trump pada KTT NATO di Ankara. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kejaksaan Agung dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional menjalin kerjasama untuk memperkuat pengawasan penggunaan dana desa dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan transparan dan juga tepat sasaran. Melalui sistem pelaporan yang melibatkan masyarakat, berbagai temuan terkait dengan kualitas layanan maupun juga dugaan penyimpangan dapat dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Turki telah menyiapkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT NATO di Ankara pada 7 hingga 8 Juli mendatang dengan mengantisipasi kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski hingga kini belum ada kepastian terkait dengan partisipasinya, selain itu Turki juga mengusulkan kehadiran dengan negara mitra NATO di kawasan Indo-Pasifik dan tengah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte untuk mematangkan agenda tersebut. Dari dunia olahraga, Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, Italia, setelah mempertahankan posisi terdepan sepanjang balapan singkat yang berlangsung 11 lap. Fernandez finish pertama mengungguli Jorge Martin di posisi kedua dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Muhammad Fasrullah Asa mendorong transparansi algoritma platform digital karena mekanisme tersebut berpengaruh terhadap struktur persaingan dalam ekosistem perdagangan elektronik. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
2: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa...
3: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Fansurullah Asa mengatakan transformasi perdagangan elektronik saat ini telah berkembang menjadi ekosistem terintegrasi yang mencakup layanan logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, dan kecerdasan artifisial. Karakteristik tersebut menghadirkan kompleksitas baru dalam persaingan usaha mulai dari penyalahgunaan posisi dominan, self-preferencing, diskriminasi layanan, hingga pemanfaatan algoritma yang berpotensi mengganggu persaingan sehat.
2: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu, kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan.
3: Menanggapi pernyataan KPPU, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Eko Hendro Purnomo menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perdagangan digital. DPR mengingatkan agar tata kelola perdagangan elektronik turut melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Agama.
4: Bicara berkaitan dengan halal dan tidak halal. Mereka mengatakan ini halal, padahal itu izinnya sudah lama. Sudah kadaluarsa juga, bahkan bisa jadi tipu-tipu, artinya tidak halal tapi mengatakan halal. Jadi artinya memang harus semuanya harus dikondisikan, dikoordinasikan.
3: Berdasarkan data KPPU, penanganan perkara melalui pendekatan remedial terbukti memberikan dampak surplus ekonomi hingga Rp1,47 triliun. Melalui harmonisasi rancangan peraturan Menteri Perdagangan tentang e-commerce, KPPU menilai sejumlah pengaturan telah mengakomodasi prinsip persaingan usaha, termasuk transparansi biaya platform, penyediaan informasi asal barang, larangan e-commerce bertindak sebagai produsen, serta penegasan tanggung jawab platform atas penggunaan kecerdasan artifisial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan juga pencegahan peredaran gelap narkotika, serta rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
5: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
5: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
6: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
7: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
6: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Berikut informasinya Hans Primananda.
8: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
9: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
8: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
9: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Carno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
10: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
9: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadis Penat, Brigjen TNI Doni Pramono mengakui film Pesta Babi merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi yang diharapkan tidak membangun stigma kebencian. Berikut laporan selengkapnya Bobby O. Sabulete.
11: Jangan terjebak pada polemik artistik film. Fokus pada dampak sosial.
12: Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadis Penat, Brigjen TNI Doni Pramono menilai penayangan film dokumenter berjudul Pesta Babi merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang harus dihormati. Pernyataan tersebut disampaikan Doni menanggapi peristiwa pembubaran kegiatan nonton bareng atau nobar film Pesta Babi di sejumlah daerah. Kendati terjadi pembubaran di sejumlah daerah, Doni menegaskan TNI AD menghormati kebebasan berekspresi. Selain itu, Doni juga mempersoalkan konten film berlatar belakang Papua tersebut. Menurut dia, terdapat informasi dalam film tersebut yang tidak sesuai fakta dan berpotensi memperkeruh situasi.
13: Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi, setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma, kebencian, ataupun distorsi terhadap institusi negara. Terkait sumber dana yang disinggung dalam pembuatan film, publik tentu berhak mengetahui bagaimana sebuah produksi besar dapat dilakukan hingga di wilayah terpencil dan dikategorikan daerah rawan konflik. Karena transparansi penting untuk menjaga objektivitas. Ini bukan tuduhan, tetapi bagian dari keterbukaan publik.
12: Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono menegaskan bahwa jajaran TNI AD tidak anti kritik. Namun ia mengingatkan pentingnya penyampaian kritik yang berlandaskan pada data serta fakta di lapangan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menargetkan program bongkar ratun atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
14: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
15: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dan targetnya
14: Wacana ini pula Wapu Kediri Denbar Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofinda Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
16: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah, proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
14: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
1: Masa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan mendorong kepolisian dan juga pemerintah kabupaten setempat untuk mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya menyusut drastis. Berikut Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
17: Di mana tambang harus melakukan
18: Masa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan aksi orasi dan audensi. Aksi mereka lakukan di depan halaman Mapolresta Pati dan di depan kantor Bupati Pati. Koordinator JMPPK Gunterno mengatakan aksi itu sebagai bentuk penghormatan Hari Anti Tambang Nasional. Karena banyaknya tambang di seluruh Indonesia, upaya reklamasi tak mampu mengembalikan awal fungsinya. Dalam aksinya, JMPPK juga menyampaikan laporan-laporan pelanggaran para penambang. Gunterno menambahkan pihaknya ingin polisi juga harus tahu adanya pelanggaran meski penambangan itu berizin.
19: Dan pelanggaran-pelanggaran itu hanya yang bisa ya memang orang-orang untuk menembus ngerti itu pelanggar ada pelanggaran ya memang harus ada perjuangan itu.
18: PLT Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan kepolisian menerima seluruh laporan yang disampaikan JMPPK atas pelanggaran dalam usaha penambangan. Kepolisian akan segera mempelajari dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang memberikan izin usaha penambangan utama di kawasan Kars Sukolilo.
20: Ya, kalau misalnya terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penambang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, ini sementara kami coba pelajari aduan daripada kelompok dari JPPK dari Pak Gurito.
21: Pak, dugaan backingan dari oknum polisi atau dari apa?
20: Saya kira era-era saat ini Pak tidak ada lagi namanya backing-backingan.
18: Usai di Mapolres Pati, JMPPK menuju ke Pemkab Pati dan bertemu dengan PJ Sekda Pati Siti Subiati. Mereka mengusulkan agar pemerintah mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya mengalami degradasi dari 11.000 hektar menjadi 6.000 hektar. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program PES.

0: lagi nih Bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.

0: 5. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari perikebangsaan, perikemanusiaan, perikutuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sesaat lagi, RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta turut menyebarluaskan Warta Berita. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.